0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

95,5 Komadio Radio Lux Mawet, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pre2. Ada yang memang benar-benar langsung olahraga di pagi hari ini. Ada juga di antaranya yang mau istirahat karena tadi habis nonton bola ya. Antara Perancis dan Inggris, teman Pre2. Untuk kalian nih para pendukung Perancis harus rela. Ada di posisi keempat dengan pertandingan tadi. Skornya juga sangat-sangat menakjubkan, teman Pre2. Kenapa? Karena tadi Dera sempat nonton kan di jam 4:30 pagi tuh udah di kantor. Gitu, datang disambut sama teman-teman yang nonton di kantor. Wah, seru banget, teman Pre2. Dan dijamin malam hari ini nanti di dini hari akan lebih seru ya, karena ada final Piala Dunia 2026. Rame-rame aja datang kemari ke RRI Lok Semawe, kita nonton bareng teman Pre2. Banyak hadiah juga, banyak bintang juga nanti malam ya, yang akan mengisi acara di nonton bareng final Piala Dunia nanti malam. Acaranya dimulai jam berapa sih Kak Dera? Ya, dimulai jam 10 sampai selesai final. Jadi finalnya kan sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari ya, teman Pre2. Tapi sebelumnya nanti akan ada hiburan, ada kuis ya, yang bisa kalian menangkan untuk Piala Dunia di final dini hari nanti. Rame gak? Rame, karena karyawan RRI juga ada semuanya, teman Pre2. Wah, ngejagoin siapa nanti malam? Spanyol atau Argentina? Iya, pertandingan teman Pre2 kalah menang itu biasa ya. Tapi untuk empat negara nih yang udah ada di empat besar di Piala Dunia, ada yang udah ada di empat posisi teratas nih ya, adanya Spanyol, Argentina, Inggris dan juga Prancis. Keren sih, apalagi Mbappe ya, top skor sepertinya ya, 10 gol. Walau Prancis ada di posisi keempat, teman Pre2. Siapin dulu energinya untuk nobar di final Piala Dunia. Ajak teman-teman semuanya, keluarga, nonton bareng di RRI Lux Mawe, teman Pre2. Selamat pagi yang dengerin Pre2 Lux Mawe pagi hari ini. Semoga apapun agendanya hari ini berjalan dengan lancar dan baik, teman Pre2. Di detik-detik ending ya, ending dari Piala Dunia tahun 2026. Nanti kita ketemu Pildon tuh 4 tahun ke depan lagi dong. Ajang besar 4 tahun sekali, teman Pre2.

Adanya Arsy Widianto Padamu Luka. Walaupun judulnya Padamu Cinta nih liriknya, tapi ya Padamu Luka. Kalau lagu patah hati tapi dengan musik kayak gini tuh asik ya didengar, tamurnya berasa gak sedih. Selamat pagi di informasi 7:37 menit. Masih Dera nemenin kalian sampai nanti di jam 9 pagi, teman Prodi ya. Ternyata ada loh kebiasaan pagi yang membantu menjaga kesehatan otak, teman Prodi. Iya, gimana kebiasaan pagi kalian nih ya, baik itu hari kerja atau mungkin hari libur seperti ini. Apakah cuma scroll media sosial aja sambil rebahan, atau mungkin scroll media sosial sambil sarapan, teman berdua? Ada gak sih yang nyempetin olahraga nih di pagi hari walaupun sebentar? Dera yakin ada nih teman berdua ya, walaupun sebagian sih. Ya apalagi seiring bertambahnya usia nih, perubahan kecil seperti daya ingat ya, fokus dan kewaspadaan ini memang wajar. Kalaupun begitu, ya kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten ini bisa membantu menjaga pikiran tetap tajam dan juga tangguh, sama Prediwan. Ya ada kebiasaan pagi, ya. Ya ternyata kebiasaan pagi adalah perilaku kunci yang mempengaruhi segala sesuatu setelahnya. Mulai dari mudahnya tidur, ya metabolisme, sampai keseimbangan hormon. Ya ada beberapa kebiasaan pagi yang dinilai para ahli bisa membantu menjaga otak tetap prima. Salah satunya adalah minum air putih, teman Freddy. Ya, jadi kalau minum air putih sesaat setelah bangun tidur, ini membantu tubuh dan otak mulai aktivitas dengan kondisi optimal. Ya, karena kekurangan cairan ringan aja ini udah bisa mempengaruhi suasana hati, perhatian, apalagi daya ingat nih, teman Freddy ya. Jadi asupan air di pagi hari juga membantu mengurangi kabut otak serta mendukung fungsi kognitif yang lebih tajam. Kebiasaan lainnya adalah nikmati mentari pagi. Nah, paparan cahaya alami pada hari awal hari ya, yakni dalam rentang waktu 10-30 menit setelah bangun, ini membantu menyelaraskan ritme tubuh. Jadi cahaya matahari di pagi hari ini menambatkan ritme, meningkatkan serotonin, dopamin, dan juga mempersiapkan otak untuk kewaspadaan sepanjang hari. Gerakan tubuh, teman pro 2 ya, gerakan ringan seperti berjalan santai, perenggangan, atau latihan mobilitas singkat, ini bisa memperlancar aliran darah ke otak. Nah, sarapan tinggi protein juga ya, ini membantu menstabilkan gula darah sekaligus menyediakan asam amino yang dibutuhkan untuk pembentukan neurotransmitter yang penting. Dan jangan lupa untuk bersyukur, teman berdua ya, seperti afirmasi positif untuk diri sendiri, nyemangatin diri sendiri. Pernah gak sih kita mikir, teman berdua, terlalu memaksakan diri ini ya, diri kita sendiri, sampai lupa untuk memberikan apresiasi untuk diri sendiri ya. Bukan berarti sombong gitu ya, tapi sesekali mungkin kita bisa gitu taruh tangan di dada kita terus sambil bilang makasih ya udah sehat, udah kuat gitu aja, ajak aja ngobrol diri sendiri, teman Freddy Wada. Itu ternyata salah satu hal yang bisa membantu menenangkan sistem saraf sekaligus meningkatkan suplai oksigen ke otak, teman Freddy Wada. Jadi kalau kita nih mulai bersyukur ya, ini bisa membantu mengatur respon stres. Jadi memulai hari dengan cara yang baik dinilai ini membantu pengambilan keputusan dan kestabilan emosi. Ya kan, mungkin kalian yang terlalu jauh berjalan, jangan lupa bilang makasih deh sama kaki mungil kita ini, teman berdua. Thank you sama mata, ya kan, sama kedua tangan, kedua kaki, ya pokoknya sama diri sendiri lah, untuk selalu diberikan hal-hal positif, biar semakin happy. Jadi ada hal-hal positif yang bisa kita syukuri, teman Prodi, yang selalu kita syukuri ya. Oke, hal mana yang udah kalian lakukan dari semua yang Dera katakan tadi? Ya sih, kalau
kita ada salat subuh nggak telat bangun, pasti segala sesuatunya sejalan gitu teman berdua. Tapi kalau misalnya nih bangun tidur langsung mataharinya udah tinggi, yang ada juga spanningnya makin tinggi. Selamat pagi semuanya, selamat menikmati libur akhir pekan hari ini ya, di hari Minggu. Semoga banyak kebahagiaan untuk kita semua di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan.

Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

dengan esensi buku Great at Work. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah panduan yang membantu pembaca untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan. Buku ini berdasarkan penelitian selama 5 tahun yang melibatkan ribuan profesional di berbagai industri. Hansen menjanjikan 6 prinsip utama yang dapat membantu seseorang menjadi hebat dalam pekerjaannya. Salah satu prinsip utama dalam buku ini adalah do less to obsess. Lakukan lebih sedikit, kemudian fokuskan. Hansen berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan kemudian memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ini berarti menghindari terlalu banyak pekerjaan multitasking yang dapat mengurangi produktivitas. Prinsip lainnya adalah redesign your work. Redesign pekerjaan Anda. Hansen menekankan pentingnya mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Ini bisa melibatkan mengubah proses kerja atau mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang konsep, passion and purpose, gairah dan tujuan. Hansen mengatakan bahwa untuk menjadi hebat dalam pekerjaan, kita perlu memiliki gairah dan tujuan dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita mendedikasikan diri kita sepenuhnya pada pekerjaan yang kita nikmati dan yakin itu memiliki arti, kita akan lebih berkinerja tinggi. Buku ini juga menyoroti pentingnya learning mindset atau sikap belajar. Hansen mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Bahkan ketika kita sudah ahli dalam pekerjaan kita, sikap belajar ini membantu kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Prinsip berikutnya adalah take small wins, yaitu raih kemenangan kecil. Buku ini menekankan pentingnya merayakan kemajuan kecil dalam pekerjaan. Ini dapat membantu kita tetap termotivasi dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Terakhir, Hansen berbicara tentang be a force for good. Jadilah kekuatan untuk kebaikan. Buku ini menekankan bahwa menjadi hebat dalam pekerjaan juga berarti memberikan dampak positif pada orang lain dan organisasi kita. Dalam Great at Work, Morten T. Hansen memberikan banyak studi kasus, saran praktis, dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Buku ini adalah panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir mereka. Demikian esensi buku Great at Work, karya Morten T. Hansen, tahun terbit 2022. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pradio untuk kalian pagi hari ini. Mengenal rumah adat Aceh. Ya, rumah Aceh teman Pradio yang biasa disebut sama orang Aceh ya. Rumah Aceh, ya rumah adat Aceh. Ya, kalau kalian pernah melihat rumah adat di seluruh Indonesia, di masing-masing adat tuh pasti beda-beda teman Pradua ya. Tentu aja dari perbedaan itu akan ada filosofi dan penjelasan mendetail dari masing-masing daerah. Gitu juga sama rumah Aceh ya, rumah adat suku Aceh yang memang benar-benar punya filosofi yang mendalam sekali teman Pradua ya. Kalau dilihat rumah Aceh ini kan bentuknya rumah panggung gitu ya, yang mempunyai jendela-jendela besar di hampir di semua dinding-dindingnya. Ya, rumah adat Aceh ya, sebuah warisan budaya yang kaya sejarah dan juga makna teman Pradua. Arsitekturnya unik, mencerminkan kearifan lokal dan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, dari material bangunan tradisional hingga filosofi yang terkandung di dalamnya, rumah adat Aceh menyimpan cerita panjang peradaban. Bentuk atapnya yang khas, misalnya bukan sekedar estetika ya, melainkan simbol kekuatan dan ketahanan masyarakat Aceh. Memahami rumah adat Aceh ini berarti menyelami jiwa dan budaya masyarakat Aceh yang teguh dan juga tangguh, teman Pradua. Jadi untuk kalian yang pernah lihat rumah adat Aceh ya, atau yang lebih dikenal dengan nama rumah Aceh ya. Dan rumah Aceh ini teman Pradua, kita eksplorasi lebih dalam dan mengungkap keindahan juga kekayaan budaya yang patut dijaga kelestariannya untuk generasi muda ya, generasi saat ini dan juga generasi mendatang. Dan ini lebih dari sekedar bangunan, ini adalah cerminan identitas Aceh. Berbagai tipe rumah adat Aceh ya, seperti Krung Bade, memiliki karakteristik unik. Perbedaannya terletak pada ukuran, material, dan fungsi ruangan. Dan penggunaan kayu dan bambu ini sebagai material utama, misalnya merefleksikan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Teknik konstruksinya juga tradisional, yang diterapkan juga mencerminkan keahlian dan pengetahuan para leluhur teman Pradua ya. Jadi rumah adat ini nggak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga syarat dengan simbolisme dan filosofi yang mendalam, juga merepresentasikan nilai-nilai sosial budaya Aceh yang sangat kental. Ya, sejarah rumah Aceh, teman Pradua, rumah adat Aceh ini dengan arsitektur yang unik dan juga kokoh merupakan cerminan dari sejarah dan budaya masyarakat Aceh. Keindahannya juga nggak cuma sekedar terletak pada desainnya yang artistik, tapi juga pada nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Dan bangunan ini bukan sekedar tempat tinggal nih teman Pradua, melainkan simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Aceh. Terus gimana sama asal-usul dan perkembangan arsitektur rumah adat Aceh ya, yaitu rumah adat kita nih. Arsitektur rumah adat Aceh ini telah mengalami evolusi seiring perjalanan waktu. Nah, kalau bentuk awal, rumah-rumah tradisional Aceh diperkirakan sederhana, mengikuti pola kehidupan masyarakat yang masih bergantung pada alam. Tapi seiring berkembangnya zaman dan interaksi dengan budaya luar, desain rumah adat Aceh mengalami penyempurnaan dan penambahan ornamen. Pengaruh budaya seperti Islam dan juga perdagangan internasional ini tampak jelas dalam beberapa elemen desain teman Pradua. Misalnya nih, penggunaan motif-motif geometris Islami dan teknik konstruksi yang masih yang lebih canggih ya. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh faktor geografis Aceh yang memiliki kondisi alam yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Dan hal ini tercermin dalam variasi bentuk dan juga material bangunan yang digunakan di berbagai wilayah Aceh. Jadi terus mengikuti perkembangan teman Pradua ya, karena memang ini interaksi dengan budaya luar seperti desain rumah adat Aceh yang mengalami penyempurnaan ya, seperti perdagangan internasional ya kan, terus juga ada motif-motif geometris islami dan juga teknik konstruksi yang lebih canggih. Terus gimana sama tipologi rumah adat Aceh? Ya, jadi tipologi rumah adat Aceh ini dengan rumah adat Aceh beragam bentuk dan fungsi, ini mencerminkan kekayaan budaya dan juga sejarah masyarakat Aceh. Keunikan arsitektur rumah-rumah ini juga tidak cuma terletak pada keindahannya aja nih, tapi juga pada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mempelajari tipologi rumah adat Aceh ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kearifan lokal dan juga adaptasi masyarakat terhadap lingkungan. Coba deh kita telusuri lebih jauh ya keragaman rumah adat Aceh. Jadi rumah adat Aceh ini Taman Prodiwa dengan arsitektur uniknya kokoh juga mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Keindahannya mungkin tidak sepopuler rumah-rumah adat yang lain, namun tetap menyimpan pesona tersendiri. Bayangkan ya betapa menariknya jika detail ornamennya dipadukan dengan motif kain, misalnya dengan motif batik lainnya yang kaya akan filosofi dan juga warna. Perpaduan budaya tersebut bisa menghasilkan karya seni rupa yang luar biasa. Kembali kita ke rumah adat Aceh, keberadaan perlu dilestarikan ya sebagai warisan budaya bangsa yang gak bernilai, yang enggak ternilai ya harganya, sebagaimana kita juga menghargai kekayaan motif-motif batik Nusantara, begitu juga untuk rumah-rumah adat di seluruh Indonesia. Nanti kita bahas ya sedikit tentang jenis dan karakteristik rumah adat Aceh yang perlu kita ketahui, teman Prodiwa ya, karena memang ciri khasnya ada tipe rumah adat Aceh ya dengan ciri-ciri khasnya. Tetap di Spada. Selamat pagi teman Prodiwa.

95 Kode Radio langsung aja teman terbaik kamu di Shakira, teman Radio Day Day. Kembali mengingatkan untuk kalian yang mau nonton final Piala Dunia, mau nonton di RRI Laksmawi, ini terbuka untuk semuanya ya yang mau nonton. Mana tau lewat gitu kan. Nanti malam apa nih rame-rame gitu. Boleh gratis dengan pakaian yang sopan, tertib. Boleh langsung nonton nanti malam tamu berdua ya. Oke, kita balik lagi ke Spada ya. Yang tadi kita sempat lagi bahas rumah Aceh teman berdua. Kita tadi udah ngebahas tentang tipologi rumah adat Aceh, terus asal-usul perkembangan arsitektur rumah adat Aceh, ya kan? Sampai sejarahnya rumah adat Aceh. Nah, kali ini jenis dan karakteristik rumah adat Aceh. Jadi Aceh memiliki beberapa tipe rumah adat yang mencerminkan strata sosial dan fungsi bangunan. Perbedaannya terlihat jelas dari material nih teman pro 2 ya. Dari materialnya, ukurannya, sampai tata letak ruangan. Dan beberapa tipe yang paling dikenal antara lain rumah Aceh, krung bade, dan rumah panggung sederhana. Jadi karakteristik arsitektur masing-masing tipe merefleksikan adaptasi terhadap kondisi geografis Aceh yang sebagian besar berupa dataran rendah dan juga pesisir. Penggunaan material lokal seperti kayu, bambu, dan ijuk juga menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam, teman berdua. Bahkan desain yang unik juga fungsional menunjukkan kepiawaian leluhur Aceh dalam membangun hunian yang nyaman dan tahan terhadap kondisi alam. Nah, ciri khas masing-masing tipe rumah adat Aceh ya, kalau rumah Aceh ini rumah utama keluarga bangsawan, berukuran besar dengan struktur kokoh dan ornamen yang rumit. Biasanya memiliki halaman luas dan dilengkapi juga berbagai ruangan, teman berdua. Ya, kalau krung bade ini rumah panggung sederhana, lebih kecil dari rumah Aceh, umumnya ya digunakan oleh masyarakat biasa, lebih menekankan pada fungsi daripada ornamen yang rumit. Nah, sementara rumah panggung sederhana ini tipe rumah paling sederhana, dibangun di atas tiang kayu untuk menghindari banjir dan kelembapan tanah. Ukurannya relatif kecil dan juga minimalis. Jadi gambaran krung bade dan detail bagiannya ya, kalau krung bade ini sebagai contoh rumah adat Aceh yang sederhana memiliki karakteristik unik. Bayangkan sebuah rumah panggung yang berdiri kokoh di atas tiang kayu. Atapnya yang berbentuk limas terbuat dari ijuk menaungi ruang utama yang sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang dipadukan dengan kayu, dengan teras rumah yang relatif luas menjadi tempat

tempat beraktivitas sehari-hari, teman-teman perdua. Jadi kalau rumah adat Aceh dengan arsitekturnya yang unik dan juga kokoh mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Gimana? Gimana? Makin cinta ya sama rumah Aceh, khususnya untuk kita nih para urung-urung Aceh, teman perdua. Semoga semakin kita jaga kelestariannya, ya kan teman perdua, terus maknanya, filosofinya, biar semakin cinta sama rumah Aceh, rumah yang harus kita banggakan sebagai warisan adat yang harus dijaga bersama-sama. Oke, itu dia untuk pada pagi hari ini, rumah adat Aceh tamu radio. Padahal seru ya kalau memang kita bahas lebih mendalam lagi. harus ada ahli sih teman-teman. Oke, tetap di Pro Dialog semuanya, teman terbaik kamu. Nanti di jam 9 pagi Jazz Music untuk kalian semuanya. Dara juga nanti nemenin sampai di jam 9 pagi. Tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Spada.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Info Pro 2 FM.
7: Pro 2 Information.
8: Info Pro 2.
9: Info Pro 2.
8: Info Pro 2.
10: 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu di edisi 19 Juli 2026 pukul 10 pagi, inilah Info Pro 2. Dr. Lismawani, S.Pd., M.Ag., selaku Ketua Dekranasda sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Aceh Timur secara langsung mengantarkan Irfan, anak korban kekerasan di bawah umur yang kasusnya sempat viral luas di masyarakat, menuju Dayah Amal di Kecamatan Perla untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan pemulihan pasca trauma secara berkelanjutan. Ini menjadi bukti nyata perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah terhadap nasib anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Beliau memastikan Irfan tidak hanya mendapatkan tempat tinggal yang aman, tetapi juga akses pendidikan umum dan agama, serta dukungan psikologis agar dapat bangkit kembali dari pengalaman pahit yang dialaminya. Pihak pengurus Dayah Amal menyambut baik kedatangan Irfan dan berkomitmen memberikan perlakuan khusus serta lingkungan yang penuh kasih sayang. Irfan akan mendapatkan pendampingan pribadi, kesempatan mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti santri lainnya, serta perlindungan penuh dari segala bentuk gangguan. Sementara itu, proses hukum terkait kasus kekerasan yang dialami Irfan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menjamin akan mendukung penuh proses penegakan keadilan sekaligus memberikan perlindungan keselamatan bagi Irfan dan keluarganya. Berita selanjutnya, suasana haru dan penuh kebersamaan mewarnai prosesi serah terima jabatan Sertijab dan Dim 0103 Aceh Utara dari Letkol ARH Jamal Dani Arifin kepada Letkol Infantri Faisal Esos. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Danrem Lilawangsa, Brigjen TNI Ali Imran berlangsung di Gedung KNPI Jalan Skandar Muda, Kampung Jawa, Kecamatan Benda Sakti, Kota Losmawe, Sabtu 18 Juli 2026. Prosesi tersebut menjadi bagian dari serangkaian Sertijab 5 Komandan Kodim di jajaran Korem 011 di Lawangsa, yakni Dandim 0103 Aceh Utara, Dandim 0104 Aceh Timur, Dandim 0106 Aceh Tengah, Dandim 0111 Biren, dan Dandim 0119 Bendera Meriah, yang dirangkaikan dengan tradisi satuan sebagai simbol estafet kepemimpinan dan pengabdian. Dalam arahannya, Danrem 011 di Lawangsa menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin satuan. Kepada pejabat baru, Danrem berpesan agar segera beradaptasi dengan wilayah tugas, menjaga soliditas satuan, serta terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai program pembinaan teritorial. Momentum tersebut juga menjadi saat yang penuh makna bagi keluarga besar Kodim 0103 Aceh Utara. Pergantian kepemimpinan diharapkan semakin memperkuat semangat pengabdian prajurit dalam menjaga keamanan wilayah, mendukung program pemerintah, serta membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, menemani langkah santai kamu di pukul 10.24 pagi ini ya. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir menemani ruang dengar kamu di hari Minggu yang luar biasa cerah ini. Buat kamu yang lagi nikmati waktu libur bareng keluarga, lagi santai rebahan di kamar, atau mungkin lagi beraktivitas di luar rumah menikmati sudut-sudut kota Lhokseumawe, selamat menikmati akhir pekan ya. Selama beberapa waktu ke depan, pastikan kamu gak geser frekuensinya karena deretan lagu-lagu terbaik dalam negeri siap memanjakan telinga kamu. Di Pro 2 Hits Indonesia sampai di pukul 11 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu. Kita lanjut dengan Amira Julian. Bagaimana?
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

hubungan yang situationship-nya nggak kelar-kelar. Fase dimana kita butuh validasi tapi dia cuma kasih janji. Daripada terus-terusan bersemi di tempat yang salah, mending kita tegas minta kepastian. Ini dia remake super estetik yang bakal nge-trigger memori abu-abu kamu. Persembahan dari Jajah Gantung. Tetap di Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Lagu Terlalu Tinggi dari Juicy Lucy baru aja selesai memeluk realitas kita barusan ya. Emang benar nih teman Pro 2, jatuh karena ekspektasi yang terbang terlalu tinggi itu rasanya sesak banget. Tapi ingat, dari sana kita belajar kalau jatuh bukan berarti selesai. Justru setelah jatuh dan sadar dari mimpi, saatnya kita bangun kembali dengan standar yang jauh lebih berkelas. Kita gak boleh lagi kasih hati ini ke sembarang tempat cuma yang cuma bikin kecewa ya. You are special dan kamu berhak dapat treatment serta cinta yang dengan kualitas terbaik, top tier ya, alias kualitas bintang 5. Menemani sisa minggu siang kamu yang makin hangat, ini dia persembahan penuh dari TNC JMC, bintang 5.

Ya teman berdua, tuntas sudah 1 jam penuh kita dibuat bangga baper sekaligus bernyanyi bersama deretan karya musisi terbaik tanah air di Pro 2 Hilis Indonesia. Dari lirik-lirik yang paling mengerti isi hati kita, sekarang saatnya kita meluaskan radar dan membuka paspor musik kita. Siang hari ini kita bakal langsung terbang melintasi batas negara yang membelah benua untuk melihat lagu-lagu apa aja yang lagi merajai tangga lagu global dan jadi soundtrack anak muda di berbagai belahan dunia. Buckle up, persiapkan diri kamu karena perjalanan musik dunia siap kita mulai. Dari ruang dengar kamu inilah Pro 2 Hilis mancanegara. Let's travel the world. Kita buka dengan Chapel Roan, Good Luck Babe.

Ya, sebuah kejujuran yang luar biasa rapuh dari James Arthur lewat Free Falling barusan. Kadang mencintai seseorang itu emang rasanya menakutkan ya. Kayak kita lagi terjun bebas tanpa tahu bakal mendarat di mana. Tapi teman Pro 2, di tengah ketakutan akan jatuh bebas itu, ada kalanya kita beruntung menemukan satu sosok yang kehadirannya langsung menghentikan semua kecemasan. Sosok yang cuma lewat tatapan matanya aja bisa bikin kita ngerasa pulang dan aman sepenuhnya. Menemani minggu siang kami yang sahdu, langsung aja kita larut dalam tatapan yang menenangkan, persembahan dari New West, Doza Eyes.

0: Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara sampai di pukul 12 nanti, teman Pro 2. Sebuah atmosfer yang sangat heavy dan magis ya, baru aja ditiupkan oleh Gorillaz dan Octavian lewat lagu Friday 13. Siapa nih yang masih kenal Gorillaz nih, kaum milenial nih? Ketukan binya yang lambat emang selalu sukses membawa pikiran kita melayang ke lorong-lorong sepi yang penuh kabut ya. Tapi teman Pro 2, setelah kita puas menyelami sisi malam yang sinis dan melelahkan itu, ada kalanya kita butuh sesuatu yang murni untuk membasuh hati. Sesuatu yang membawa kita pulang pada ingatan paling bersih tentang bagaimana rasanya jatuh cinta untuk pertama kali tanpa ekspektasi, tanpa takut terluka. Menemani minggu siangmu yang semakin hangat, mari kita bersihkan jiwa lewat harmoni suara yang luar biasa indah dari Sondia dengan hitsnya First Love.
1: Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: heart.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

Masih di 95,2 FM Pro 2 Halo semuanya, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist. Baru aja kita dengerin Dio dengan lagu Forever di Pro 2 Hitlist mancanegara ya. Sebuah track yang cocok banget buat kamu yang dunianya lagi dipenuhi bunga-bunga cinta. Tapi jujur deh teman Pro 2, sebelum sampai di tahap komitmen yang katanya forever itu ya, bukankah kita harus melewati fase surviving bareng-bareng dulu?

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jam di studio Pro 2 udah menunjukkan pukul 11.57 WIB ya. Teman Pro 2, itu tandanya bersama kita di Pro 2 Hidup Mancanegara terpaksa harus disudahi sampai di sini untuk edisi hari ini ya. Senang sekali rasanya aku kembali bisa nemenin waktu menjelang makan siang kamu dengan deretan lagu-lagu global yang super hype. Sebagai menu penutup yang segar di tanggal lagu internasional kita siang ini, kita bakal meluncur ke negeri ginseng untuk mendengarkan salah satu mega hits original soundtrack yang intro siulannya pasti bikin kamu otomatis ikutan happy. Dan inilah dia persembahan terbaik darinya, K-Wheel, Talk Love. Tapi setelah lagu ini beres, radio jangan dimatiin dulu karena setelah ini kita bakal langsung ada program santai siang yang siap nemenin waktu istirahat dan makan siang kamu biar makin rileks dan seru.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.

Dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Loksmawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI sekaligus pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Hadir dan saksikan debar dan nobar final Piala Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Loksmawe. Raih puluhan door prize menarik, Pesta Bola Dunia bersama RRI Loksmawe.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Dan masih di Santai Siang barengan Marley, teman Pro 2. Kembali lagi di ruang dengar kamu. Gimana hari minggu ya sejauh ini? Semoga berjalan menyenangkan dan sesuai rencana ya. Jam-jam segini emang paling krusial nih. Perut udah mulai keroncongan dan mata biasanya udah mulai agak sedikit layu karena cuaca di luar lagi terik-teriknya. Pas banget buat kamu yang siang lagi santai menyantap makan siangnya di rumah, yang lagi nongkrong teduh bareng keluarga, atau yang sengaja cari tempat adem buat ngadem. Aku bakal siap nemenin kalian selama beberapa jam ke depan lewat deretan musik yang super cozy dan bikin pikiran relax. Kita dengerin dulu dari Nyamahal ini untuk yang bersamanya.

95,2 FM RRI Loks Mawi. Teman terbaik kamu.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI sekaligus pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Hadir dan saksikan debar dan nobar final Piala Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lux Mawe. Raih puluhan door prize menarik, Pesta Bola Dunia bersama RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Balik lagi di Santai Siang teman Pro 2, tepat di pukul 12.57 WIB ya. Senang bisa kembali hadir menyapa ruang dengar kamu di program Santai Siang barengan aku Marli. Barusan aja kita melewati jeda kumandang azan zuhur tadi ya untuk wilayah Los Mawai, Aceh Utara dan sekitarnya. Buat teman Pro 2 yang muslim dan udah menunaikan kewajiban ibadahnya, semoga hati dan pikiran kita kembali disegarkan untuk melanjutkan sisa hari libur ini. Jam-jam nanggung menjelang jam 1 siang gini emang paling pas kalau kita bawa relax aja ya. Sambil nemenin kamu yang lagi lanjut santap siang atau yang lagi malas-malasan di kamar, nikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Kita dengerin dulu lagu-lagu cozy yang berikutnya yang siap manjain telinga kamu. Let's just relax and enjoy the Sunday. Ada Vidi Aliano Darah.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI sekaligus pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Hadir dan saksikan debar dan nobar final Piala Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lux Mawe. Raih puluhan door prize menarik. Pesta bola dunia bersama RRI Lux Mawe.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa jarum jam di studio ini udah hampir menunjukkan pukul 14 WIB ya. Tuntas sudah kebersamaan kita di program Santai Siang hari ini. Thank you untuk yang udah setia berbagi getaran positif barengan aku Marley dari jam 10 siang, 10 pagi tadi ya. Tapi jangan langsung matiin radionya, karena setelah ini keseruan ini hari Minggu kita bakal langsung meluas secara nasional. Saat lagi Pro 2 Los Mawai akan langsung bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk menyajikan tanggal lagu paling bergensi ya di Top 20 Indonesia dan mancanegara sampai pukul 14 nanti. Kamu bakal disuguhin deretan lagu-lagu jawara yang lagi hype banget saat ini. Dan setelah itu pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi kesayangan kamu, karena di jam 14 nanti, 16 nanti ya, di jam 4 rekan saya Dika udah bersiap untuk menemani sore hari kamu di program Sore Ceria. Dan akhir kata aku Marley pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selamat menikmati hari Minggu, stay safe, stay creative, dan tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Satu hits penutup darinya, Duta, Tiga Tulang Rusuk.

kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu

0: posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu. Emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget muka tuh. Kayaknya nggak butuh power yang berlebihan, tapi didengarnya enak gitu. Isi ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Citra di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: si LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau gak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: sih.
1: Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
2: Number 12.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok, terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: rasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: terbelah jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: saja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Kalau di posisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 baik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikroh. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini, here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Farel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami.

Digital Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
2: Dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI sekaligus pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Hadir dan saksikan debar dan nobar final Piala Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lux Mawe. Raih puluhan door prize menarik. Pesta bola dunia bersama RRI

0: parah di minggu ini. Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jump into the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: boy, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 82 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Hai hai hai teman Pro 2, senang sekali Chef kembali nemenin kalian nih teman Pro 2 di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, sedari tadi kita udah ngikutin Top 20 Indonesia dan Top 20 Mancanegara bergabung bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 ya. Itu dia tadi top chart lagu-lagu kesayangan kamu ya, dan juga musisi atau penyanyi-penyanyi kesayangan kamu, teman Pro 2. Kalau kalian mau terus ya, musisi dan penyanyi kesayangan kalian tuh terus berada di top chartnya RRI ya, khususnya mungkin RRI Lok Sumawe gitu ya, kalian bisa request terus-terusan teman Pro 2 ya. Semakin banyak kalian request, semakin besar kemungkinan musisi kesayangan dan penyanyi kesayangan kalian stay di ya teman Pro 2, begitu ya. Jadi semakin besar kesempatan kesempatan juga untuk kamu, semakin banyak request, jadi semakin banyak kesempatan lah untuk musisi kesayangan kamu dan juga penyanyi kamu tuh terus berada di top chartnya RRI Pro 2 Lok Sumawe gitu. Dan juga kalau tadi kita dengerin yang versi nasionalnya teman Pro 2 ya, kalian bisa banyak-banyak request di RRI Jakarta teman Pro 2 ya. Dan so ya teman Pro 2, barusan kita dengerin darinya Raim Laude teman Pro 2 dengan Dunia Yang Nanti ya teman Pro 2, salah satu lagu yang cukup luar biasa bagi Chef sendiri. Lagu ini cukup favorit ya. Cukup luar biasa juga ya. Kenapa luar biasa? Karena ada deh. Dan so ya, by the way teman Pro 2, pengen nginfoin juga ke kalian semua ya. Soalnya ntar malam ada debar dan juga nobar di halaman RRI Lok Sumawe teman Pro 2. Jangan lupa ya, ramaikan teman Pro 2. Nanti kita di sini bakal seru-seruan teman Pro 2. Ada door prize, door prize menarik juga untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Terus juga nanti sebelum kita nobar ada beberapa rangkaian acara lah gitu ya, ada hiburan juga pastinya. Pokoknya seru-seruan lah di RRI Lok Sumawe teman Pro 2. Jangan lupa, karena terbuka untuk umum teman Pro 2 gitu. Bisa ajak teman kalian, ajak keluarga kalian, ajak sahabat kalian ya. Ajak ya teman-teman kamu nongkrong gitu ya. Daripada nonton di warkop kayak gitu ya, mungkin bosan gitu-gitu doang ya. Ya udah kita nonton bareng-bareng di sini dan juga debar ya pastinya, dengar bareng-bareng gitu ya di RRI Lok Sumawe ini ya, kita teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, saya masih bakal nemenin kamu sampai nanti ya, sampai ada deh. Sampai beberapa waktu ke depan pasti jatuh Pro 2 ya. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih kok kamu sih Chef, bukannya yang kamu malam ya? Karena ada satu dan lain hal ya yang memang ya udah deh, nggak usah di spill ya. Karena sebenarnya Chef udah rindu kalian aja gitu ya, makanya Chef kembali nemenin kalian gitu ya. Gitu teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu ya pastinya. Dan juga pasti bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu ya. Terus juga muterin lagu-lagu kesayangan kamu ya, playlist favorit kamu pastinya. Di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI sekaligus pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Hadir dan saksikan debar dan nobar final Piala Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lux Mawe. Raih puluhan door prize menarik, Pesta Bola Dunia bersama RRI

Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya teman Pro 2. Ya, dan so teman Pro 2, saya pengen ngebahas sedikit terkait dengan match nanti malam yang cukup luar biasa dinanti-nanti oleh kayaknya orang sejagat bumi ini. Sejagat raya ini gitu teman Pro. Maksudnya ya namanya juga udah Piala Dunia ya. Jadi kayaknya bukan kayaknya lagi sih ya Syaf ya. Jadi memang orang di seluruh dunia udah menanti-nantikan match ini tahun Pro 2 ya. Dan euforianya semakin kerasa tahun Pro 2 ya. Tinggal menghitung jam ya. Gak lama lagi gitu tahun Pro 2. Jadi semakin ini ya, semakin berasa aja keseruannya gitu tahun Pro 2 ya. Dan by the way teman Pro 2 ya, match yang dimana mempertemukan Spanyol dan juga Argentina ini teman Pro 2 ya, sebagaimana yang udah di udah dijanjikan juga, bukan dijanjikan ya, kemarin itu ya beberapa waktu yang lalu teman Pro 2, jadi sempat ada desas-desus lah kayak gitu ya, bakal mempertemukan juara Eropa dengan Piala Dunia gitu ya, kalau siapa nggak salah ya gitu. Jadi kayak ya pada intinya Spanyol ini tahun Pro 2 dan juga Argentina ini sudah pernah gimana ya, udah pernah ya, memang orang-orang sejagat sedunia ini gitu ya pengen ngelihat gitu Spanyol ini bertemu dengan Argentina gitu tahun Pro 2 ya. Dan pada akhirnya berhasil lah ya. Kenapa berhasil ya, kayak gitu di Piala Dunia, di Piala Dunia 2026 ini ya, Spanyol berhasil melaju cukup jauh ya, sampai ke babak final, dan juga Argentina juga sama tahun Pro 2 ya, ini sama-sama

Piala Dunia kali ini gitu tahun 2002. Terus banyak yang nyebutin Spanyol, banyak juga yang nyebutin Argentina tahun 2002 gitu ya. Ya, jadi kayak ini menambah bumbu-bumbu aja gitu ya, semakin apa ya? Semakin memanas gitu menjelang laga final nanti malam gitu tahun 2002. Jadi kayak bisa dibilang ini partai yang cukup, bukan partai ya, ini laga final yang beh luar biasa lah gitu tahun 2002 ya. Jadi kayak semua orang mungkin bakalan tertuju ke pertandingan Piala Dunia 2026 final ya. Dan kita bakal menantikan siapa yang bakalan keluar menjadi juaranya tahun 2002 gitu ya.

Pro 2 di mana kita ketahui sama-sama tahun Pro 2 ya, Spanyol ini cukup perkasa ya, cukup luar biasa sampai bisa melaju ke babak final, dan Argentina juga cukup luar biasa tahun Pro 2 ya. Beberapa kali mental juaranya terlihat tahun Pro 2. Kenapa ya saya bilang mental juaranya terlihat gitu ya? Karena banyak juga para fans Argentina yang bilang ya kayak gini mental juara gitu katanya ya. Karena kan emang udah di last minute nih tahun Pro 2 gitu ya. Comeback akhirnya beberapa pertandingan juga Argen sempat tertinggal terus berhasil comeback gitu ya. Apalagi kalau bukan mental juara tahun Pro 2 ya. Gitu kata fansnya tahun Pro 2 ya. Tapi kita harus akui itu memang mental juara tahun Pro 2, berhasil comeback gitu ya. Terlepas dari banyaknya kontroversi dan segala macamnya, biarlah itu hanya menjadi bumbu-bumbu gitu tahun Pro 2 ya. Jadi enggak perlu ribut-ribut soal itu tahun Pro 2, kita cukup nikmati aja gitu ya. Dan semoga pertandingan nanti malam ini bisa berjalan cukup seru. Dan juga buat kalian semua teman Pro 2, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian nonton bareng dan juga dengar bareng nanti gitu ya, Tetap menjaga keamanan, tetap jaga ketertiban teman Pro 2. Terus juga tetap ya pada intinya gitulah, harus tetap aman, nyaman, damai, tentram ya. Jangan ada keributan, jangan ada kerusuhan tahun Pro 2. Apalagi sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan, terus juga merugikan satu sama lain tahun Pro 2. Janganlah ya gitu ya. Jadi ini harus berjalan tertib, damai, aman gitu ya. Jadi biar semuanya tuh seneng gitu tahun Pro 2 ya.

Jani Absolut, teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. So ya, yeah, jangan dulu berganti channel, teman Pro 2 ya. Jangan dulu berganti frekuensi, teman Pro 2, tetap terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux. Wow ya teman, terbaik kamu.

0: saatnya prediksi hybrid di Gibol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi bareng aku Agam Faiz di Gibol prediksi hybrid edisi terakhir. Waduh, sedih banget. Ini apa ya? Jumpa kita terakhir di Gibol karena final, kita akan memprediksi laga final atau laga terakhir di Piala Dunia 2026, ya. Menurut kalian, ya, ini akan berakhir seperti apa? Laga ini maksudnya laga antara Spanyol versus Argentina yang menjadi finalis Piala Dunia tahun 2026. Kira-kira ini sesuai prediksi kalian enggak? Ya. Meskipun ini Gibol terakhir kita, ya, aku tetap semangat untuk memberikan informasi dan juga untuk membawakannya, ya, walaupun aku agak sedikit sedih, ya. Oke deh. Untuk laga antara Spanyol dan Argentina yang akan berlangsung nanti dini hari, ya, atau di Senin, ya, Senin pukul 2 waktu kita, waktu Indonesia Barat, atau Minggu waktu Amerika, sih, ya. Jadi kita akan memprediksinya seperti biasa bareng AI, oke? Dan langsung saja aku akan menyapa AI kita. Halo AI.
1: Halo, ada yang bisa saya bantu untuk proyek kreatif kamu hari ini?
0: Oke, seperti biasa AI kita akan prediksi pertandingan sepak bola laga final antara Spanyol versus Argentina. Wow, aku katakan wow sekali ini karena Spanyol dan Argentina bertemu di final dan ini merupakan apa ya, laga bersejarah sekali. Bagaimana menurut kamu? Ataupun bagaimana jalannya pertandingan menurut kamu?
1: Pertemuan antara Spanyol dan Argentina tentu akan menjadi laga yang luar biasa. Spanyol dengan filosofi penguasaan bola dan kecepatan dari para pemain mudanya akan menghadapi determinasi serta pengalaman taktis dari tim Argentina. Jalannya pertandingan kemungkinan akan sengit di lini tengah, di mana Spanyol mencoba mendikte tempo, sedangkan Argentina akan mengandalkan serangan balik cepat dan efisiensi dalam penyelesaian akhir. Ini akan menjadi pertarungan strategis yang sangat menarik.
0: Oke. Kita akan lihat di Spanyol dulu. Nah, Spanyol masuk ke final ini bukan bukan jalan yang mudah, ya. Mereka bertemu dengan negara-negara seperti Portugal, terus ada Belgia, terus juga terakhir ada Perancis, ya. Jadi benar-benar sangat menantang sekali, ya. Bagaimana menurut kamu?
1: Betul sekali. Perjalanan Spanyol memang luar biasa berat. Mengalahkan tim-tim kuat seperti Portugal, Belgia, dan Prancis menunjukkan mental juara dan konsistensi permainan yang sangat solid.
0: Ya, kalau menurut kamu Spanyol bakal menurunkan formasi seperti apa nih melawan Argentina?
1: Spanyol kemungkinan akan menurunkan formasi 4-3-3 yang fleksibel. Formasi ini memberikan keseimbangan yang baik antara penguasaan bola di tengah dan kecepatan dalam menyerang. Sangat cocok untuk menghadapi taktik pertahanan dan serangan balik Argentina.
0: Dan siapa pemain Spanyol yang menurut kamu bakal dominan nantinya?
1: Pemain seperti Pedri atau Gavi di lini tengah akan sangat krusial dalam mendikte permainan dan mengalirkan bola. Selain itu, kecepatan dan efektivitas penyerang sayap mereka juga akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan Argentina.
0: Siapa menurut kamu pemain yang akan berhasil mencetak gol melawan Argentina?
1: Penyerang seperti Alvaro Morata atau pemain sayap yang sedang dalam performa bagus bisa menjadi pemecah kebuntuan. Ketajaman mereka dalam memanfaatkan peluang akan sangat menentukan dalam pertandingan ketat seperti ini.
0: Kayaknya aku koreksi sedikit ya, Alvaro Morata kayaknya nggak dipanggil deh di Piala Dunia kali ini. Menurut kamu Lamine Yamal seperti apa nantinya melawan Argentina?
1: Lamine Yamal memiliki potensi besar untuk menjadi pemain pembeda. Kecepatan, dribel lincah, dan visi bermainnya akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Argentina yang harus bekerja keras untuk meredam pergerakannya.
0: Oke, kita ke Argentina. Nah, Argentina sendiri bisa dikatakan mudah, ya. Perjalanan mereka tidak terberat seperti Spanyol. Ya, mereka melawan laga-laga seperti Mesir, terus ada Swiss, ya. Bahkan terakhir mereka cuma melawan Inggris, gitu kan. Dan itu pun mereka hampir kalah, ya. Jadi menurut kamu seperti apa Argentina pada saat melawan Spanyol?
1: Meskipun jalannya terlihat tidak sesulit Spanyol, Argentina tetaplah tim yang syarat pengalaman dengan pemain-pemain yang punya mental juara dan kemampuan untuk membalikan keadaan. Mereka akan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid dan serangan balik mematikan untuk meredam permainan Spanyol.
0: Oke, menurut kamu formasi apa yang nanti akan diturunkan oleh pelatih sekolah nih?
1: Kemungkinan besar pelatih akan menurunkan formasi 4-4-2 untuk memastikan pertahanan yang kuat dan disiplin sambil tetap memberikan ancaman dari sektor sayap dalam melakukan serangan balik.
0: Oke, Menurut kamu pemain Argentina yang bakal dominan ataupun yang bakal berbuat banyak lah dalam pertandingan melawan Spanyol seperti apa? Siapa?
1: Pemain seperti kreator serangan atau penyerang utama akan menjadi tumpuan besar. Kemampuan mereka dalam menciptakan peluang atau mengeksekusi tendangan presisi akan menjadi pembeda untuk membongkar pertahanan lawan dan mencetak gol.
0: Siapa tuh kira-kira namanya?
1: Bisa jadi Lautaro Martinez yang bakal jadi tumpuan di lini depan karena ketajamannya dalam menyelesaikan peluang.
0: Kalau Lionel Messi, gimana?
1: Meskipun usianya sudah matang, pengalaman, visi bermain, dan kemampuan eksekusi bola mati Messi akan tetap menjadi ancaman besar. Dia bisa menjadi pembeda lewat umpan-umpan ajaibnya atau tendangan bebas yang mematikan di momen-momen krusial.
0: Okay, kita lihat dua laga terakhir ya. Argentina ya, mereka hampir juga kalah melawan Swiss ya, dan juga hampir kalah melawan Inggris. Tapi mode comeback mereka cukup baik. Ini bakal terjadi nggak pada saat Spanyol melawan Spanyol menurut kamu?
1: Itu memang bukan pertanda yang ideal, tapi juga nunjukin mental pantang menyerah. Namun, melawan Spanyol yang punya kendali bola kuat, bakal lebih sulit buat mereka bangkit kalau tertinggal dibanding saat lawan tim lain yang lebih terbuka.
0: Oh iya, benar juga ya. Karena kan Spanyol kan dia lebih ke ball possession ya, terus dia agak ketat pertahanannya juga, seperti itu ya?
1: Tepat sekali. Spanyol emang terkenal dengan permainan penguasaan bola yang dominan dan pertahanan yang rapat, sehingga sulit bagi lawan untuk menciptakan peluang dan bangkit mengejar ketertinggalan.
0: Okay. Untuk meredam ataupun untuk mengantisipasi comeback Argentina, Spanyol harus melakukan apa ini kira-kira?
1: Spanyol harus tetap mempertahankan penguasaan bola untuk menguras tenaga lawan dan membatasi peluang Argentina. Selain itu, mereka perlu menekan dengan agresif saat kehilangan bola agar serangan balik cepat tidak berkembang, sambil tetap menjaga disiplin pertahanan untuk mengantisipasi kejutan di menit akhir.
0: Okay, laga antara Spanyol dan Argentina, menurut kamu, nantinya bakal seperti apa?
1: Pada akhirnya, laga ini akan menjadi pertarungan antara filosofi penguasaan bola Spanyol dan disiplin serta ketajaman serangan balik Argentina. Ini akan menjadi ujian mental yang sangat berat bagi kedua tim, di mana siapa yang paling efektif memanfaatkan peluang dan menjaga konsentrasi hingga peluit akhir akan keluar sebagai pemenang.
0: Okay, terakhir nih, menurut kamu, siapa yang berhasil menjuarai Piala Dunia 2026 ini? Apakah Spanyol atau Argentina?
1: Menentukan pemenangnya secara pasti itu sulit, karena kedua tim punya peluang yang sama kuat. Spanyol bisa menang jika mereka berhasil mengontrol permainan sejak awal dan menembus pertahanan Argentina. Sebaliknya, Argentina bisa menjadi juara jika mereka efektif memanfaatkan serangan balik cepat dan memanfaatkan peluang dari bola mati.
0: Ya udah, siapa nih yang dominan kira-kira yang juara? Apakah Spanyol atau Argentina?
1: Seperti yang saya bilang, itu sangat bergantung pada performa di lapangan saat final berlangsung. Kedua tim punya kelebihan masing-masing, jadi siapa yang bisa tampil lebih konsisten dan efektif akan menjadi juaranya.
0: Oke lah, skornya berapa nih kira-kira?
1: Sulit untuk memberikan prediksi skor yang pasti, karena pertandingan bisa berjalan sangat ketat dan dipengaruhi banyak faktor. Kemungkinan bisa berakhir dengan skor tipis bagi pemenangnya.
0: Ya, siapa skor tipis bagi pemenangnya? Apakah Spanyol atau Argentina?
1: Itu kembali lagi pada performa kedua tim saat pertandingan berlangsung nanti. Sulit untuk menyebutkan skor yang pasti karena kedua tim memiliki kualitas yang sangat berimbang.
0: Okay. AI sulit banget menentukan siapa yang menjadi juara Piala Dunia 2026, apakah Spanyol atau Argentina. Jadi dia memprediksi ini bakal bermain imbang ya, tapi untuk memprediksi siapa juaranya kayaknya AI agak tertutup nih. Enggak tahu ya, mungkin takutnya salah ya, karena beberapa kali AI sering salah sih memprediksi siapa pemenangnya. Oke, kalau ditanya ke aku ya, siapa yang bakal juara Piala Dunia 2026? Siapa nih kira-kira? Ya. Kalau aku sih Spanyol kayaknya. Iya, ya. Spanyol bakal menjadi juara untuk tahun ini, tahun 2026. Bukan aku enggak suka sama Argentina sih ya, tapi aku enggak suka sama Messi, udah itu aja. Oke deh, Gibol edisi terakhir kita harus berakhir di hari ini ya, di tanggal berapa nih ya? Tanggal 19 ya. Jadi nanti malam kita akan nonton bareng di RRI. Jadi buat kalian yang mau nonton bareng, nobar, debar dan nobar ya, dengar bareng dan nobar di RRI, silakan datang langsung aja ke Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah. Kita ada ngadain siaran nonton bareng. Jadi nanti ada live band juga, ada door prize, ada hadiah banyak sekali lah. Kita main game sini, terus juga ada komentator legend kita ya. Pengamat sepak bola Indonesia yang sudah sangat legend sekali, baik itu Liga Champion, Liga Italia, Liga Italia, semua di komennya ya. Ada Muhammad Kusneni nanti atau sering disapa Bungkus juga bareng kita akan nonton bareng di halaman RRI Loksemawe nanti malam ya. Oke, kita akhiri Gibol edisi terakhir hari ini. Sedih banget, Rahmi udah keluarin air mata malahan. Manda juga ya ampun udah dibalik ini udah ngeluarin air mata, udah sedih banget, udah ngecat-ngecat produser bahwasannya gimana sih Gibol bakal bisa balik lagi gak? Balik lagi nanti Gibol tahun depan. 5 tahun lagi. Oke, kita sudahi Gibol untuk sore hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi Hybrid di Gibol.

Dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Lux Mawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI sekaligus pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Hadir dan saksikan debar dan nobar final Piala Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Lux Mawe. Raih puluhan door prize menarik, Pesta Bola Dunia bersama RRI

Sobat Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu. Masih bareng dengan Syah pastinya Tahun Pro 2 ya. Dari tadi kita udah kebahas Tahun Pro 2, seru banget ya. Apalagi ya malam puncak ya, nanti malam match yang cukup luar biasa Tahun Pro 2. Seru juga kayaknya kalau kita ngebahas soal head to head Tahun Pro 2 ya, Spanyol versus Argentina di Piala Dunia 2026 ini ya. Siapa yang lebih unggul kalau kita melihat dari head to head nih Tahun Pro 2 ya. Ya Tahun Pro 2, final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pertemuan yang bisa dibilang cukup langka ya, antara Argentina dengan Spanyol. Meski sama-sama termasuk kekuatan besar sepak bola dunia, kedua tim ternyata baru sekali bertemu di ajang Piala Dunia Tahun Pro 2, khusus untuk ajang Piala Dunianya ya. Oke, pertemuan pertama sekaligus satu-satunya terjadi pada fase grup Piala Dunia 1966. Udah cukup lama ya Tahun Pro 2 di Inggris, dalam pertandingan yang berlangsung di Villa Park Birmingham tahun Pro 2 ya. Sampai belibet nih. Dan Tahun Pro 2 Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1 ya Tahun Pro 2. Dan Luis Artime menjadi pahlawan kemenangan Albacete dengan mencetak 2 gol. Sementara satu-satunya gol Spanyol dicetak oleh Pirri pada babak kedua Tahun Pro 2. So, kemenangan tersebut menjadi penentu langkah Argentina ke babak perempat final sebagai runner up grup 2 ya. Sebaliknya Spanyol harus tersingkir dari fase grup setelah finish di posisi ketiga klasmen. Dan ya Tahun Pro 2 di luar Piala Dunia, kedua negara telah bertemu sebanyak 14 kali ini Tahun Pro 2 di luar dari Piala Dunia. Rekornya cukup berimbang ya Tahun Pro 2, bisa dibilang begitu, dengan masing-masing meraih 6 kemenangan, sementara dua pertandingan lainnya berakhir dengan imbang Tahun Pro 2. Jadi ini salah satu memang match yang cukup dinanti-nanti orang-orang sedunia gitu ya Tahun Pro 2, karena mungkin ya bisa dibilang Argentina dan Spanyol juga cukup jarang bertemu gitu ya Tahun Pro 2, karena berbeda benua juga gitu ya. Mereka cuma bisa bertemu tuh di friendly match, di Piala Dunia gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu faktor yang buat mereka jarang bertemu gitu ya Tahun Pro 2 ya. Ya Tahun Pro 2 Spanyol versus Argentina ini kalau dilihat dari statistik pertemuan, 14 kali pertandingan yang mereka jalani gitu ya, Spanyol menang 6 kali, Argentina menang 6 kali Tahun Pro 2, dan hasil imbangnya 2 kali Tahun Pro 2. Jadi cukup berimbang dan cukup buat kita dagdikdukser nih Tahun Pro 2 ya, nanti malam siapakah yang bakal keluar menjadi juara gitu Tahun Pro 2. Nah, pertemuan terakhir keduanya terjadi pada laga persahabatan ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, friendly match Tahun Pro 2 menjelang Piala Dunia 2018. Saat itu Spanyol tampil dominan dengan kemenangan telak 6-1 atas Argentina di Madrid Tahun Pro 2. Ya, tapi itu kan friendly match Tahun Pro 2 ya. Beda dengan match sungguhan gitu ya. Nah, so teman-teman Pro 2, final Piala Dunia 2026 akan menjadi pertemuan kedua Argentina dan Spanyol di putaran final Piala Dunia sekaligus yang pertama pada partai puncak ya. Hasil pertandingan nanti dipastikan akan mengubah keseimbangan rekor pertemuan kedua tim yang selama ini berjalan cukup berimbang Tahun Pro 2 ya. Bagi Argentina sendiri, laga ini tuh menjadi kesempatan mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada 2022 sekaligus memburu trofi keempat sepanjang sejarah Tahun Pro 2. Sementara itu, Spanyol berpeluang merebut gelar Piala Dunia kedua setelah terakhir menjadi juara pada edisi 2010 Tahun Pro 2. Dan kalau Argentina berhasil menang, berarti back to back ya Tahun Pro 2 kayak gitu. Dan ini cukup luar biasa ya. Tapi gak boleh meremehkan Spanyol juga Tahun Pro 2, ini cukup luar biasa. Spanyol tim yang sedikit banget kebobolannya Tahun Pro 2 kalau kita lihat dari fase grup, terus juga 32 besar, 16 besar, sampai semifinal, bahkan sampai melangkah jauh kayak gini di final ya gitu Tahun Pro 2. Nanti kita bakal lihat seseru apa sih Tahun Pro 2. Dan juga Chef gak berhenti-berhentinya nginfoin untuk kamu semua Tahun Pro 2 gitu ya, untuk bisa sama-sama datang ke RRI Lux Mawe Tahun Pro 2, karena RRI Lux Mawe ngadain debar Tahun Pro 2, dengar bareng dan juga nobar, nonton bareng gitu Tahun Pro 2 di halaman RRI Lux Mawe. Jadi ini juga terbuka untuk umum Tahun Pro 2, kalau kalian mungkin gak tahu mau nobar di mana, belum ada agenda apa-apa, ya silakan datang ke RRI Lux Mawe Tahun Pro 2 gitu ya.
Jadi nanti akan ada serangkaian lah beberapa acara kayak gitu ya. Terus juga diantaranya nanti ada talk show juga tahun Pro 2 gitu ya, bersama dengan Bungkus tahun Pro 2 gitu. Ya, jadi kita bakalan bisa tahu nih, mengulas lebih dalam lagi soal pertandingan nanti malam gitu ya, di pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina tahun Pro 2. Terus juga nanti ada beberapa door prize ya, dia menarik tahun Pro 2 gitu ya. Ya bisalah tahun Pro 2. Kalau mungkin kalian boring gitu ya, monoton banget nonton di warkop gitu-gitu doang, ya nobar bareng-bareng teman aja gitu. Ya di sini kita bisa seru-seruan, ada penampilan band juga kayak gitu. Pokoknya di sini kita bakal seru-seruan tahun Pro 2 ya. Jadi siap tunggu kalian datang kemari tahun Pro 2. Ya, daripada enggak tahu kemana mungkin kan. Jadi kita startnya itu dari jam 10 malam tahun Pro 2 ya. Kalian udah bisa standby, udah bisa langsung ambil handphone kalian sekarang. Chat teman kalian gitu ya. Ada agenda kemana gitu, kita agendakan sama-sama ke RRI Lux Mahoy ya tahun Pro 2. Ya, so by the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu ya, dengan mungkin masih membahas soal partai final Piala Dunia ini tahun Pro 2, karena cukup seru, gak bakalan habis kalau kita membahas soal Piala Dunia ya. Atau juga nanti bakal memberikan, saya bakal memberikan info menarik untuk kamu, dan juga pastinya tetap mutarin lagu-lagu kesayangan kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lagu Sumawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina. Dimeriahkan oleh Frontline Band, juara bintang radio 2025 RRI Loksmawe, serta talk show bola bersama Dewas RRI sekaligus pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Hadir dan saksikan debar dan nobar final Piala Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Loksmawe. Raih puluhan door prize menarik, Pesta Bola Dunia bersama RRI Loksmawe.

0: Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2 masih bareng dengan aku. masih bareng dengan siapa pastinya tahun Pro 2 ya. Buat kalian yang udah stay tune terus di 95,2 FM ya, RRI Pro 2 Lux Sumawe cukup luar biasa. Kalian luar biasa gitu ya. So by the way tahun Pro 2, kalau kita ngebahas soal Piala Dunia ya. Dari tadi ini kita ngebahas soal Piala Dunia gitu ya. Karena memang euforia dan vibesnya semakin kerasa nih tahun Pro 2 untuk malam final nanti ya gitu tahun Pro 2. So ini menarik juga dibahas tahun Pro 2 gitu ya. Karena kalau kita ngomongin sepak bola, banyak hal-hal yang menarik gitu tahun Pro 2, baik dari dalam lapangan maupun dari luar lapangan gitu tahun Pro 2. So jadi kemarin itu banyak beredar sehabis Argentina menang di semifinal atas Inggris tahun Pro 2 ya. Ada beberapa pemain Argentina yang membentangkan satu buah spanduk yang bertuliskan Las Malvinas gitu tahun Pro 2 ya. Jadi kayak ya ini sebenarnya sedikit kontroversi gitu tahun Pro 2 ya. Bukan sedikit sih sebenarnya ya, mengundang kontroversi lah gitu kita bilang aja ya tahun Pro 2 ya. Jadi beredar foto-foto ada beberapa pemain Argentina yang berfoto dengan spanduk bertuliskan Las Malvinas ini tahun Pro 2. Nah, jadi so buntut spanduk Las Malvinas ini di Piala Dunia, pemerintah Falkland buka suara tahun Pro 2 ya. Apa sih sebenarnya Las Malvinas ini ya tahun Pro 2? Pemerintahan Kepulauan Falkland tahun Pro 2 menyatakan kekecewaannya atas tindakan yang dilakukan tim nasional Argentina usai semifinal Piala Dunia 2026 ya. Jadi pernyataan itu tuh disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah pada Kamis lalu gitu tahun Pro 2. So pemerintah Kepulauan Falkland ya merasa kecewa meski sayangnya udah gak terkejut mereka gitu ya, bahwa tim sepak bola Argentina itu memutuskan untuk mencoreng hasil pertandingan semifinal Piala Dunia ya, yang memang sebenarnya mereka akan menang gitu, makanya dibilang mencoreng gitu tahun Pro 2 so, ya. Menurut mereka laga Inggris melawan Argentina itu sebenarnya gak ada hubungannya dengan Kepulauan Falkland ini tahun Pro 2. Namun aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas ini setelah pertandingan malah menyeret isu sengketa wilayah tersebut gitu. Jadi Kepulauan Falkland ini sengketa lah dulu awalnya gitu ya dengan Argentina dan Inggris gitu tahun Pro 2. Jadi pernyataan resmi itu juga mengingatkan kembali peristiwa invasi Argentina pada 1982 ya. Di mana konflik tersebut menurut pemerintah Falkland masih meninggalkan trauma bagi banyak warga gitu ya. Jadi Kepulauan Falkland ini pernah menjadi korban invasi agresif pada tahun 1982 yang menyebabkan banyak orang mengalami trauma. Oleh karena itu, spanduk yang ditampilkan oleh Argentina itu cukup-cukup sangat sensitif lah gitu ya bagi banyak orang di Kepulauan Falkland ini tahun Pro 2 ya. Jadi pemerintah Falkland sendiri kembali menegaskan sikapnya mengenai hubungan olahraga dan politik itu, mereka gak ingin urusan politik itu dibawa ke dalam ranah pertandingan sepak bola lah sebenarnya gitu tahun Pro 2. Cuman ya mau gimana gitu. Ya pada akhir pernyataannya pemerintah Falkland berharap FIFA bertindak sesuai peraturannya gitu. Mereka meminta seluruh tindakan bermuatan politik di sepak bola dikenai sanksi secara konsisten gitu tahun Pro 2. Ya seperti yang kita ketahui juga, kalau para pecinta sepak bola kayaknya udah pasti tahu ya, FIFA juga sering tuh memberikan sanksi-sanksi gitu ya kepada pemain yang memang mungkin menyuarakan atau membawa kontroversial gitu ya soal politik gitu. Karena ya seperti yang kita tahu FIFA ini kan cukup menjunjung tinggi sportivitas gitu ya. Jadi kayak ya udah permainan sepak bola itu ya sportif aja pada ruang lingkup sepak bola aja gitu. Jangan bawa-bawa politiknya dan segala macamnya. Walaupun memang itu ada beberapa kaitan yang cukup erat memang sebenarnya teman Pro 2 yang gak bisa dipisahkan misalnya gitu ya. Mungkin juga ada beberapa latar belakang yang memang cukup kental gitu dengan dunia sepak bola soal politik ini. Tapi ya kalau bisa jangan dibawa-bawalah gitu ya teman-teman. Dan kita tahu juga ada beberapa pemain yang memang pernah disanksi sama FIFA gitu ya, gara-gara ya memang beberapa kali membuat kontroversial soal ya politik-politik ini gitu nomor 2 ya. Sebagaimana dikatakan Menteri Perdagangan Peter Kail, salah satu prinsip utama Piala Dunia adalah memisahkan politik dari sepak bola gitu ya. So jadi kami berharap FIFA akan menepati janjinya untuk menjaga politik tetap di luar olahraga gitu, kata pemerintah Falkland gitu nomor 2 menutup pernyataan resmi beliau gitu. Jadi kayak kita juga sebagai supporter, sebagai pecinta sepak bola, fans dan segala macamnya gitu ya, ini menjadi pelajaran juga lah buat kita gitu tahun perdua. Selain juga untuk para player sendiri, para pemain sendiri gitu tahun perdua, ini juga jadi pelajaran untuk kita gitu. Kayak ya udahlah gitu, yang masalah politik tuh biarlah masalah politik gitu tahun perdua. Kita fokus aja di sepak bolanya gitu. Terus juga kalau udah mendukung mungkin tahun perdua, kalau bisa jangan anarkis, jangan sampai rasis dan segala macamnya lah gitu ya. Jadi menyesuaikan juga gitu tahun perdua. Kalau mungkin mendukung tim kesayangan kamu tuh boleh-boleh aja gitu, tapi jangan sampai anarkis, rasis dan segala macamnya gitu. Jadi ini patut juga lah kita jaga bersama-sama gitu tahun perdua ya. So jadi tahun perdua jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Tidak ada yang perlu disesali, kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita, tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh, jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan, saling mengingatkan, dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

95.2 RRI Rodo FM Loksema, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Apa kabar malam ini? Malam yang lagi serba dakdikduk ya. Menantikan siapakah yang akan menjadi jawara dalam Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol malam hari ini dan teman Pro 2. Dan kalau kamu belum punya appointment mungkin ya, kamu belum punya janji, belum tahu mau nonton di mana, silakan langsung aja ke RRI Loksmawe ya. Karena kita menggelar nobar juga di sini. Bakal ada seru-seruannya juga, ada door prize-nya juga, ada live music-nya juga ya, sambil menjadi saksi siapakah yang akan menjadi jawara ya. Apakah impian kamu atau siapa nih kira-kira? Egy Putra pada mari kamu semua teman Pro 2 di Pro 2 Avalox Mawe, satu hari bersamamu miliknya Nuka for the next young. Kamu mesti mendengarkan Pro 2 Avalox Mawe malam ini. Well, lupa bilangin juga buat kamu kalau biasanya di jam segini kamu masih mendengarkan ya updatean dari music indie di seluruh Indonesia. Malam ini any something trouble with system ya, jadi sistemnya agak trouble sehingga kita tidak bisa merilai langsung dari Pro 2 Jakarta ya. Selamat mendengarkan kembali insyaallah next week di Indonesia Pro Indie teman Pro 2.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif.

produktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak. Mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran,

dari media informasi dan hiburan program Madu RRI Loksmawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Di antara begitu banyak hiruk pikuk dunia di malam Senin ini, teman Pro 2, di antara begitu banyak aktivitas yang membuat kita mungkin terlalu gedebak-gedebuk dengan urusan dunia, semoga kita tidak terlupakan untuk menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya. Seperti halnya saat ini ya, kita satu menitan lagi udah memasuki waktu sholat fardu isya bersama RRI Pro 2 FM Loksmawe, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jadi kalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jadi kalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepadamu.

pasien, biasanya tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna putih. Namun berbeda saat menangani pasien di ruang operasi. Dokter atau tenaga kesehatan menggunakan baju berwarna hijau. Ternyata, melihat warna hijau dapat menyegarkan penglihatan dokter saat berhadapan dengan organ dalam dan darah pasien selama operasi. Jika dokter terus-menerus melihat organ dalam dan darah manusia yang identik berwarna merah, maka penglihatannya akan terganggu. Maka dari itu, saat menangani pasien di ruang operasi, dokter butuh memandang warna hijau agar matanya lebih sensitif terhadap warna merah. Karena alasan tersebut, dokter dan tenaga kesehatan di ruang operasi menggunakan baju berwarna hijau.

0: harus ngirim buat emak di kampung. Aku pinjam di Pinjo aja kali ya. Dan udah pasti langsung ada kan kapan yang aku mau.
1: Hey Tin, serius sekali nggak lihat kiri kanan. Nggak sakit tuh, kepala nunduk terus lihat HP.
0: Apa sih Lin, gabuk kali kau. Nggak tahu apa awak lagi pusing.
1: Alah, kau kapan ya nggak pusing? Tiap kali kulihat selalu aja pusing. Woi Tin, hidup kita ini cuma sekali. Ya dinikmatilah, kayak aku ini. Cak, ku tengok dulu. Apa yang membuat kau sibuk kali sama HP itu? Sampai teh manis dingin itu kurasa udah berubah jadi teh panas karena kau gak minum-minum. Lah, kau mau minjol? Minjol dipinjol gitu? Serius? Yakin kau Tin?
0: Iya, rencanaku kayak gitu. Kayak mana jadi ku buat? Perlu kali aku duit. Terus emang kau bisa minjami aku duit? Enggak kan?
1: Iya sih, maaf. Aku juga pas-pasan nih, Tin. Biasanya kita kan sama-sama anak kos. Cuma sebelum kau ngutang sama si pinjol itu, bagusnya kau cek dulu lah. Karena sekarang banyak kali pinjol-pinjol ilegal. Enggak kau tengok tuh berita-beritanya. Ada baiknya cek dulu lah situs-situs pinjol. Jangan tergiur sama bunga rendah pinjaman besar.
0: Lah, emang kita bisa tahu itu pinjol ilegal atau legal?
1: Ya bisa lah. Kan sekarang makin berjamur itu. Malah udah 400 lebih pinjol ilegal. Hati-hatilah kau. Jadi pertama, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Terus kamu bisa cek legalitas izin pinjaman online ke OJK. Nah, kau bisa juga telepon OJK 157 atau WhatsApp di 081-157-157-157. Jangan sekali-sekali jarimu itu latah klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, atau email, atau sarana komunikasi lainnya. Dan hati-hati juga terhadap modus pinjol ilegal. Ingat ya Tin, hati-hati kalau kau nggak bayar. Denda dan bunga menumpuk terus, bisa masuk daftar blacklist slick OJK. Debitur ya kadang bisa bikin kita nggak nyaman. Masih mau nih coba-coba pinjol?

Kembali ke 95.2 Produ FM Lok Semau. Ya, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hey, di jam 8:30 lewat tuh udah pada ngerasa sesuatu gak sih, kelaperan ya? Atau kamu lagi menunggu sesuatu yang kamu harap itu cepat dimulai dan cepat berakhir dalam hidup kamu? Salah satunya menunggu seseorang yang mungkin saat ini ya udah janji banget sama kamu mau pergi makan, tapi di jam segini belum muncul-muncul juga, sehingga suara dari lambung kamu udah mulai muncul dan kamu ngerasa ini waktu yang tepat untuk langsung keluar rumah beli makan. Bisa jadi seperti itu ya. Well, kita ingetin lagi teman Pro 2 ya, sekedar informasi buat kamu semua yang pengen menjadi saksi keseruan ya Piala Dunia 2026, bisa langsung datang ke RRI di Jalan Beto Ibrahim 75 Potengoh, Lok Semawai tentunya ya. Ada Shawn Mendes dengan Heart of Gold ya. Ini keluar pertama kali di Blatika Musik Internasional di tahun 2004 kemarin, tapi masih fresh banget dan easy listening tentunya. Shawn Mendes di Produ FM Lok Semawai.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
2: Sedikitnya 50
3: warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
4: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan.

0: curhat itu di Produa aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @produa_luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Produa FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 105,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
4: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas, kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang. Cek. Selamat datang di Nobar dan Debar Piala Dunia 2026. Wow. Saya Egy Putra
0: dan saya Yuna Ari.
1: Juga para tamu undangan yang ada di sini, Yuna Ari,
0: ya,
1: akan menjadi saksi siapakah yang akan menjadi jawara untuk Piala Dunia 2026.
0: Iya, kami juga mengucapkan selamat datang untuk seluruh warga Kota Loksmawe. Selamat malam juga untuk pendengar dan penonton YouTube RRI Loksmawe Official.
1: Yes.
0: Jadi malam hari ini kita siarkan secara langsung di radio, juga di YouTube, dan yang hadir di halaman kantor RRI Loksmawe.
1: Aha, yang tidak terlupakan spesial.
0: Iya.
1: Ada Bapak Dewas kita.
0: Selamat datang Bapak.
1: Aha, ada Ibu juga tadi ya. Aha. TU Dewas RRI.
0: Semoga berkenan Ibu Bapak di RRI Loksmawe untuk malam hari ini.
1: Kita memang lagi di momen Piala Dunia 2026, tapi kita tidak lupa untuk meningkatkan nasionalisme kita tentunya.
0: Baik.
1: Untuk itu kami mohon kepada hadirin semuanya untuk mohon berdiri, karena kita akan mendengarkan
0: dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Kita akan lanjutkan dengan himne Aceh, silakan. Dimohon berdiri.

0: Ya, hadirin silakan duduk kembali.
1: Baik, Egi. Sebelumnya kita mengucapkan juga selamat datang kepada perwakilan Pemko Lok Sumawe, perwakilan DPRK Lok Sumawe, Ketua DPD Gesit Lok Sumawe, Ketua Pertuni Kota Lok Sumawe, Gecik Tumpuk Tengah, serta seluruh perangkat Gampung, Ketua Pemuda Tumpuk Tengah, seluruh komunitas English Corner outside
0: the box.
1: Yes. Gangs. Oh, ada ini acaranya wakili. Acara Pro 2.
0: Iya. Oh. Kamu sebagai ex Pro 2 juga harus
1: namanya ya. Mantan ya.
0: Oke. <Okay.
1: laughs> Baik. Juga terus. Hadir bersama kami di sini Rapi dan BSN.
0: Selamat datang.
1: Selamat datang ya.
0: Yap.
1: Nanti ada acara apa aja, Egi?
0: Tapi sebelumnya nih aku pengen nanya dulu ya.
1: Kenapa?
0: Ini mana pendukungnya Argentina?
1: Sedikit, nggak ada.
0: Ada ya.
1: Untung aku ganti baju tadi. Kok nggak ada kawan? Ya, tadi ya baju biru ada lihat.
0: Blue in the sky banget kan?
1: Iya kan?
0: Ya. Spanyol mana suaranya?
1: Tapi jujur li.
0: Oi, apa itu?
1: Yuna tetap Argentina nggak apa-apa. Satu orang lah, tolonglah. Tunjuk tangan satu, ada
0: Pak Nasir, ya.
1: Masya Allah, selamat datang Bapak. Karena tahun lalu, empat tahun lalu menang ya, pilih Argentina. Ada alasannya, nanti kita tanya.
0: Iya.
1: Jadi seru-seruan kita.
0: Benar, yang jelas malam hari ini gak cuma nobar dan denger bareng aja.
1: Jadi?
0: Banyak hadiahnya juga Yuna.
1: Ada, mana hadiah?
0: Ada hadiah.
1: Wow.
0: Di belakang aku kayaknya, tuh.
1: Itu untuk yang bisa jawab kuis.
0: Door prize juga.
1: Ada permainan, ada, udah pegang nomor door prize? Belum.
0: Belum, nanti
1: panitia,
0: teknisnya.
1: Panitia, kapan nomor itu diserahkan?
0: Iya.
1: Nanti. Oh iya. Tenang, sabar katanya.
0: Sabar.
1: Biar gak pulang.
0: Iya.
1: Jadi kita tahan dulu nomornya ya.
0: Iya.
1: Nomor HP? Nomor HP perlu?
0: Kenapa?
1: Nomor HP Yuna.
0: Aduh. Dan tidak lupa kita juga bakal ada hiburan juga Yuna.
1: Ada ya? Apa aja Egi?
0: Kalau selama ini kamu udah denger ribuan lagu dari Pro 1 dan Pro 2. Malam ini langsung.
1: Langsung penyanyinya kita undang.
0: Iya, hitsmakernya langsung nyanyi di sini nanti.
1: Tepuk tangan untuk frontline band.
0: Ya, juga ada Hafiz ya. Salah satu jebolan dari
1: Bintang Radio. RRI Lok Sumawe tahun 2025.
0: Benar. Oke, baik.
1: Ya, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan buka acara pada malam hari ini. Sebagai pembuka resmi, kita sambut dengan
0: tidak
1: hormat.
0: Lupa juga nanti ada talk show.
1: Ada.
0: Gak kalah penting dan menariknya.
1: Di mana? Di studio?
0: Tidak, iya. Itu biangnya sudah ada di depan kita, Yuna.
1: Oke.
0: Okay. Ya, nanti akan ada prediksi-prediksi yang muncul mungkin.
1: Iya.
0: Ya. Dan alur Piala Dunia malam hari ini.
1: Betul.
0: Juga akan menjadi komentar yang hebat untuk kita dengar
1: prediksi
0: bersama.
1: Prediksi skor juga.
0: Benar. Nanti sekali lagi buat seluruh pendengar Pro 1, pendengar Pro 2. Dan juga di RRI Lok Sumawe Official YouTube.
1: Baik, okay, langsung saja kita sambut dengan hormat apresiasi yang akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Lok Sumawe, Ibu Weni Zulianti. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan.

0: Perwakilan Pemko Kota Lok Sumawe, terima kasih yang tidak terhingga kepada Wali Kota Lok Sumawe yang sudah mendukung acara ini, juga DPRA Kota Lok Sumawe, kemudian dari Gesit yang sudah membawa banyak sekali makanan, terima kasih Gesit, angkat tangannya juga, terima kasih Bapak-Bapak UMKM. Apa kabar juga adik-adik dari English Corner ada di sini? Oke, sebentar lagi nampaknya. Dari Ikatan Keluarga Minang sudah nyampe? Sebentar lagi juga. Teman-teman penyiar apa kabar? Bingung, apakah saya penyiar? Oke. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, termasuk Anda yang mengikuti program ini melalui RRI YouTube RRI Lok Sumawe. Hari ini sebuah kegiatan yang kita coba gelar di ruang terbuka untuk menunjukkan betapa RRI sangat terbuka untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sekian waktu lalu, RRI ini kepanjangannya juga adalah Rumah Rakyat Indonesia. Jadi mungkin malam ini kita mempersilahkan semuanya hadir ke RRI Lok Sumawe untuk mengikuti acara yang ditunggu-tunggu, puncak final Piala Dunia 2026. Jadi tidak berpanjang kata, saya sangat berterima kasih. Saya paham dari mulai jam ini sampai ke depannya akan makin banyak yang akan hadir. Sambil pada momennya akan menghadirkan final Piala Dunia yang bisa disaksikan di layar besar ini. Terima kasih banyak untuk semua panitia yang sudah mendukung. Terima kasih untuk dukungan berbagai lembaga yang sudah menyiapkan door prize dan hadiah-hadiah menarik untuk games yang akan kita selenggarakan. Acara ini tidak akan berlangsung sukses tanpa dukungan Anda semua. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik untuk berbagai kegiatan berikutnya yang juga lebih hangat. Demikian awal dari saya, siap-siap kita bersenang-senang malam ini. Sekali lagi, mana dukungan untuk Spanyol? Oke, kenapa saya pakai biru? Apakah saya mendukung Argentina? Ini warna RRI ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi ini kebanggaan saya. Sampai kapanpun. Jadi sekali lagi selamat datang di RRI Lok Sumawe. Malam ini milik kita semua, mari menikmatinya dan selamat mengikuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Weni selaku pimpinan RRI Lok Sumawe pada hari yang berbahagia ini ya. Kita dihibur dulu Yuna.
2: Ada hiburan?
1: Ada.
2: Yes. Ya. Jadi kita ingin mendengarkan dulu. Ya. Ini yang bisa membangkitkan semangat kita, boleh standby dan kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk
1: Frontline
2: Band. Woo.
1: Iya.
2: Ngobrol sama vokalisnya
1: sambil mengambil
2: yuk.
1: Tempat. Kenapa?
2: Ngobrol sama vokalisnya.
1: Jangan recokin
2: yuk.
1: mereka lagi mengambil tempat ya. Ini hai. Bruno Mars-nya Lok Sumawe, tepuk tangan dong.
2: Yeay. Biasanya kita lihat dan kita sapa dia tuh kan di kafe-kafe ya.
1: Iya.
2: Kalau sekarang hadir.
3: Hadir.
2: Kembali.
1: Di kafe dan di rumah sakit, kamu jangan lupa.
2: Dokter.
1: Iya.
2: Dok, aku sakit dok. Dok, mau nanya.
3: Sekarang.
2: Mau nanya.
3: Iya.
2: Harga emas berapa sekarang?
3: Lagi fluktuatif ini sekarang.
2: Betul. Ya. Tahu juga ya.
3: Tahu dong.
2: Ngikutin dia loh harga emas ya.
3: Selamat malam Bapak Ibu sekalian.
2: Baik, sudah siap teman-teman? Okay. Oke,
1: ya, silakan. Pendengar dan seluruh hadirin kita sambut Frontline.
3: Thank you, Yuna Egy.

Itu dia tadi satu buah lagu darinya Liza Aulia, Pasang Jabet judulnya. Ya, untuk Bapak Ibu yang ada di sini semuanya, satu lagi, ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian.

0: Gimana apa dia menambah lagi katanya. Nanti sabar ya.
1: Sabar ya.
0: Baik.
1: Aha.
0: Frontline dan Galih sebagai pentolan.
1: Betul.
0: Yang sudah menyemarakkan acara kita di malam hari aha. ini.
1: Ada Ryan and Gabriel.
0: Ryan.
1: Iya, ini terinspirasi dari Outside the Box.
0: Oke.
1: Yes.
0: Harus in English. Baiklah.
1: By the way, kita pengen ingetin lagi nih ya, untuk kamu yang lagi dengerin kita di Bro 1 dan Bro 2 juga di RRI Lotsma Official. Tadi ada nanya, Ayuna, Awewe boleh come here gak?
0: Cewek.
1: Boleh kesini gak? Gitu.
0: Awewe?
1: Boleh. Iya, asal jadi, ada izin orang tua.
0: Izin dulu sama orang tua, bawa orang tuanya kesini, bilang kita ada debar dan nobar.
1: Benar, ya. Ya,
0: jadi bukan cuma debar, nobar, ada... hiburan juga, ada hadiah juga,
1: dan kita infokan juga ini ya, untuk teman-teman para hadirin yang sudah hadir di sini.
0: Iya.
1: Kita kasih info, kita notice lagi bahwasanya kuponnya Yuna nanti dikasih.
0: Oh.
1: Jadi kita lihat dulu orang yang udah lama di sini, yang udah menantikan kespektakuleran Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke.
1: Okay. Dia yang akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize nantinya tentu gitu.
0: Oh, jadi jangan kemana-mana, jangan pulang dulu.
1: Yes.
0: Nanti nomornya akan dibagikan.
1: Baik.
0: Ya.
1: Iya.
0: Selanjutnya berhubung RRI ini kan selalu melahirkan talenta-talenta berbakat luar
1: betul,
0: biasa.
1: Betul, mencetak.
0: Wow, kita coba ada satu kebanggaan juga kita bisa menghadirkan juara 1 tahun 2025.
1: Aha.
0: Menuju tingkat provinsi.
1: Benar.
0: Di Banda Aceh mendapatkan juara 3.
1: Masya Allah.
0: Kita beri tepuk tangan untuk Hafiz Al-Farizi.
1: Jawara Bintang Radio Lok Sembawe 2025.
0: Iya, silakan. Hafiz mau pakai mic Kak Yuna ya? Silakan.
1: Iya, kita kasih tepuk tangan semuanya untuk Hafiz Al-Farizi.
2: Selamat malam Ibu, selamat malam Bapak. Ya, terima kasih untuk acara yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk RRI Lok Sembawe.

0: Lok Sembawe 2025 Yuna Ari.
1: Aduh ya.
0: Aduh.
1: Yuna kayak pengen nyanyi gitu.
0: Oh gitu.
1: Jangan ya.
0: I'm sorry goodbye. Itu lagu kebangsaan kamu.
1: Masih gitu.
0: By the way ini juga Yuna dulu pernah ya kamu ya?
1: Pernah.
0: Masuk?
1: Pernah.
0: Masuk yang jawab yang benar gitu loh.
1: Apa sih?
0: Pernah dulu.
1: Pernah juga. Tahun 2008.
0: 2008.
1: Yuna juara 2. Dan tidak berangkat nasional.
0: Kamu juara 2, aku belum lahir kayaknya ya.
1: Masa?
0: Dimas sudah lahir 2
1: ya. Banget ya. Langsung saja kalau begitu kita ingin mendengarkan dan masuk ke dalam sesi yang paling ditunggu-tunggu bagi para pecinta taktik.
0: Benar, dan ini juga bagian dari keseruan nobar dan debar Piala Dunia RRI Lok Sembawe 2026. Untuk itu langsung aja kita undang
1: yang akan memandu talk show kita di malam hari ini. Kita panggil rekan Yuna. Ini rekan Yuna.
0: Iya.
1: Bukan rekan Egi.
0: 3, 2, 1. Silakan.
1: Danny Mr. D.
0: Wow. It's a very very athlete.
1: Famous loh dia.
0: Iya. Kamu tadi katanya TikTokan kitanya.
1: Iya ya.
0: Iya. Pertanyaan.
1: Udah bisa dengar suara kami Denny? Halo Denny. Denny, okay. Denny bisa dengar suara kami?
2: Bisa.
0: Diawali dengan ya.
1: Denny, malam hari ini kan ada 2 yang akan menjadi jawara antara Argentina atau Spanyol.
0: Kenapa? Sebentar dulu. Yang mana? Diawali dengan inisial nama.
1: Oh.
0: Mr.
1: D.
0: Denny Mr. D.
2: Bukan Mr. D.
0: What meaning of Mr. D? Apakah misteri atau apa gitu? Boleh gak sih? Boleh ya
1: dikit Mister ya. Mr. D menjadi misteri.
0: The meaning of Mr. D.
1: Jangan. Jangan bahas misteri malam hari ini ya. Jadi antara Argentina dengan Spanyol. Tapi gagal fokus dengan bajunya.
2: Kenapa ya?
1: Iya kan?
0: Iya karena ada Garuda.
1: Bajunya Indonesia. Itu maksudnya apa?
2: Aduh, saya membawa harapan Indonesia nanti bisa lolos 2030 ke Piala Dunia. Gitu.
1: Tepuk tangan untuk Indonesia. Masih ada harapan.
2: Ada harapan.
1: Di 4 tahun ke depan ya. Baiklah. Jadi ini kita mau tahu apa aja nanti, Denny ada apa aja di talk show?
0: Kisi-kisinya apa aja?
2: Ada prediksi, ada strategi nanti kita ngobrolin. Karena strateginya kenapa? Spanyol kan sejauh ini menjadi tim yang solid, sulit ditembus gawang.
0: Lebih dekat lagi, lebih dekat.
2: Kemudian Argentina juga jangan lupa, mereka punya comeback terbaik. Nah nanti kita bahas dengan narasumber seperti apa.
1: Silahkan kalau begitu ya. Kita akan mendengarkan juga nanti ada sesi tanya jawab.
2: Ada sesi tanya jawab.
1: Ada kuis juga.
2: Ada kuis dan jangan lupa Yuna.
1: Ini apa itu?
2: Hadiah terakhir yang masuk tadi.
0: Oh.
2: Door prize terakhir yang masuk jersey Spanyol.
1: Itu asli. Oh,
2: kata ketua panitia ori.
1: Original.
0: Ya minimal kalau enggak pun KW premium gitu ya. Minimal. Oke, langsung aja jangan lupa untuk mengikuti talk show ini karena bisa jadi bahan kuis kita sebagian besar dari situ Yuna.
1: Iya, makanya harus disimak ya. Nanti pertanyaannya seputar apa yang dibahas dalam talk show. Kalau begitu kita langsung alihkan saja ke partner kita. Danny Mr. D.
2: Terima kasih Yuna dan Egi dan pendengar, pemirsa dan juga pendengar RRI dimana saja Anda berada. Saat ini talk show debar dan nobar di halaman gedung Radio Republik Indonesia Lok Sembawe. Langsung saja saya panggilkan narasumber yang akan membahas talk show malam hari ini. Yang pertama ada Pak Muhammad Kusnaini, saya persilakan kemari. Yang kedua juga ada Mukhlis Rashid, legenda

0: Iya, terima kasih. Saya sudah bersama Pak Muhammad Kusnaini saat ini. Selamat malam, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Haba, bisa bahasa Aceh Pak?
2: Dikit.
0: Bu Haba, Habagat jawabannya ya. Wah, ini kopiahnya juga ini ya Pak?
2: Oh iya, ini pertama kalinya dalam sejarah hidup saya. Ngobrol bola pakai peci.
0: Ngobrol bola pakai peci. Saya juga dari kemarin saya ditelepon oleh teman-teman. Bang Denny, itu Pak Kusnaini yang sering di TV itu.
2: Oh iya, saya bilang. Saya siaran dari tahun 94, gak pernah betul siaran pakai peci.
0: Iya.
2: Mana ini pakai peci saya?
0: Beliau mengenang, saya kenal beliau tuh sejak Liga Italia masih populer dulu katanya. Waduh. Oke, yang kedua ada Bang Mukhlis Rashid, legenda PSLS sepak bola Losmawe nih. Dan kabarnya juga sekarang menjadi coach, pelatih ya.
3: Iya.
0: Apa kabar? Assalamualaikum Bang.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya. Terakhir melatih PSAP ya?
3: Ya kemarin habis pulang Liga 4 Putaran Nasional.
0: Oke, terakhir ya seperti itu. Ya kita langsung saja bahas masalah final malam hari ini yang mempertemukan Spanyol versus Argentina. Saya ke Bungkus dulu yang akrab disapa kan Bungkus ya. Ini bagaimana melihat Argentina yang sejauh ini memang punya permainan comeback terbaik ya dalam setiap pertandingan sejauh ini ke piala, di Piala Dunia ini dari fase grup sampai dengan semifinal itu Argentina selalu menang dengan comeback terbaik mereka. Dan sementara Spanyol yang bermain tiki-taka di semua lini sulit sampai sekarang ini masih satu gol di sampai dengan perjalanan ke final. Silakan Bungkus.

0: Dan yang menarik lagi, Argentina ini tim yang dalam beberapa piala, beberapa turnamen terakhir itu sekarang lagi sangat konsisten. Mereka juara Piala Dunia 2022. Sebelumnya juara Copa America 2021.
1: Oh.
0: Kemudian mereka juga kemarin juara lagi Copa America 2024. Jadi kalau kali ini mereka juara lagi, itu artinya 4 turnamen besar mereka menangkan secara beruntun. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua Spanyol, kalau kita lihat Spanyol, Spanyol ini tim yang kalau kita lihat sejak tahun 2024, itu mereka tidak terkalahkan. Sejak 2024. Okay. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan, Spanyol itu sudah melewati 37 pertandingan tidak terkalahkan. Itu dalam sejarah cuma pernah ada tim seperti itu zamannya Italia ya. Italia beberapa tahun yang lalu ya. Italia zaman mereka masih di eranya siapa ya? Nesta dan kawan-kawan. Nesta, yeah, okay. Setelah itu tidak pernah ada tim yang bisa 37 pertandingan tim nasional ya.
1: Yeah.
0: Tidak terkalahkan, dan ini baru sekarang ada Spanyol. Makanya saya bilang ini final ideal. Ditambah lagi kalau kita lihat Piala Dunia, Spanyol ini tim yang paling sedikit kebobolan,
1: okay.
0: Argentina tim yang paling banyak mencetak gol. Makanya ini final ideal lah.
1: Tim buat yang paling banyak mencetak gol ya.
0: Jadi ini final yang menurut saya akan membuat penonton terhibur oleh cara main yang sangat berbeda dari dua tim yang berasal dari kutub sepak bola yang berbeda. Mm-hmm. Sebelum kita ngomong teknis ya.
1: Iya, sebelum kita ngomong. Nah, kontroversi ini kan Argentina sering kontroversi ya di Piala Dunia kali ini. Bahkan ada sempat kecurigaan itu di anak emasnya FIFA atau ditolong oleh wasit. Pendapat Anda, Bung?
0: Sebetulnya yang membuat Piala Dunia selalu menarik itu karena kontroversinya.
1: Justru karena kontroversi ya.
0: Iya, jadi Piala Dunia itu mengapa ditunggu-tunggu oleh begitu banyak orang? Hmm. Justru karena kontroversinya. Apa yang membuat orang mau rela terbang menempuh jarak ribuan kilometer dari Afrika ke Amerika, dulu sebelumnya ke Qatar gitu ya? Karena mereka menunggu momen-momen emasnya. Nah, salah satu momen emas itu kadang-kadang berupa kontroversi. Jadi orang tidak akan pernah mengenang Diego Maradona kalau dia nggak pernah mencetak gol dengan tangan Tuhannya itu.
1: Oke.
0: Itu yang membuat Piala Dunia selalu menarik karena ada kontroversi-kontroversinya. Begitu juga dengan Piala Dunia kali ini. Kontroversinya cukup banyak, tapi sebetulnya kontroversi itu bukan hanya ada di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Bukan hanya terkait dengan permainan, tapi juga yang bukan terkait dengan permainan. Seperti misalnya waktu pemain supporter Argentina membentangkan bendera Malvinas kemarin.
1: Hmm.
0: Itu kan juga bagian dari kontroversi yang membuat keriuhan menjadi sangat sangat ramai ya. Tapi sekali lagi, Piala Dunia itu kalau nggak ada kontroversi nggak akan ramai. Jadi kalau menurut sih,
1: kontroversi.
0: Iya kita nikmati aja. Karena sebetulnya kalau soal apa perdebatan yang timbul selama Piala Dunia, itu masih bisa dibela oleh argumentasi logis. Misalnya kan ada kontroversi soal sebelum gol kedua Argentina itu sempat mengenai kabel kamera di atas
1: kamera
0: itu ya.
1: Atas, ya.
0: Nah, yang jadi masalah bola Piala Dunia itu udah pakai chips. Jadi kalau ada momen di mana ada situasi yang mengganggu jalannya pertandingan, itu masuk ke ruang VAR informasinya. Ruang VAR tidak menerima informasi itu. Jadi artinya memang ada sentuhan, tapi tidak sampai mengganggu jalannya pertandingan. Jadi kontroversi ini biasa hal yang menarik membuat pertandingan selalu ditunggu-tunggu, yang membuat orang selalu mengikuti Piala Dunia sampai hari ini, sampai final.
1: Iya. Yeah. Sampai hari ini nih, malam nobar ini juga kita bahagian daripada untuk menunggu siaran Piala Dunia. Dan kalau boleh tahu, ini suatu kehormatan bagi kami didatangi oleh Bung Kusna ini jauh-jauh dari Jakarta ke Loksmawe ini.
0: Iya.
1: Gimana pendapat Anda kalau menurut nobar dan dobar, debar RRI ya selama ini?
0: Iya, jadi memang kami di Radio Republik Indonesia ini ingin membantu agar program Piala Dunia, ini kan Piala Dunia ini program ya.
1: Program, ya.
0: Program yang memang
1: tidak setiap tahun.
0: Tidak setiap saat Piala Dunia itu dipegang oleh TVRI, oleh lembaga penyiaran publik.
1: Mm-hmm.
0: Kebetulan Piala Dunia kali ini dipegang oleh lembaga penyiaran publik saudara kami, adik kami TVRI, dan tujuannya adalah memberikan kegembiraan kepada rakyat. Semua orang bisa menonton dengan tayangan gratis. Semua orang bisa menggelar nobar tanpa harus melewati prosedur yang berbelit. Nah, itulah yang menjadi alasan mengapa Piala Dunia itu hak siarnya diambil oleh TVRI. Nah, kami juga menyadari bahwa TVRI jangkauannya mungkin tidak sepenuhnya bisa menjangkau seluruh negara bagian NKRI ya. Mm-hmm. Karena itu RRI yang memiliki jangkauan lebih banyak dibanding TVRI, kami membantu memperkuat jangkauan. Ditambah lagi kan pertandingannya sangat banyak.
1: Yeah.
0: Ada 104 pertandingan. Tidak semua pertandingan itu kita bisa ikuti. Kadang

0: pertandingan yang jam 10 kita sudah ada di jalan. Kadang-kadang sudah ada di pasar, kadang-kadang sudah ada di ladang.
1: Di sawah.
0: Nah, mereka yang tidak bisa melihat pertandingannya melalui layar kaca, mungkin bisa tetap mengikuti melalui siaran radio. Kita sudah melihat tuh di media sosial, teman-teman yang sedang berladang tetap bisa mengikuti pertandingan dengan membunyikan radionya sambil tetap berladang. Jadi siaran RRI melengkapi siaran yang dimiliki, hak siar yang dimiliki oleh TVRI. Itulah sinergi antara dua lembaga penyiaran publik supaya keinginan pemerintah untuk memberikan hiburan bagi rakyat melalui Piala Dunia itu bisa mencapai hasil yang maksimal. Itu sebetulnya.
1: Dan saya beritahukan juga kepada penonton yang hadir di sini bahwa nanti ada sesi kuis di Selasa Talk Show ini. Selain ada door prize yang sudah tersusun rapi di meja, juga ada nanti ini jersey ya, jersey persembahan dari Ketua Komisi A DPRK Luxmawe, Pak Farhan Zuhri. Ya, tepuk tangan untuk Pak Farhan Zuhri ya.
0: Ini saya aja belum punya.
1: Iya benar, saya juga belum punya. Kata beliau ini ori, tapi saya tidak tahu orinya seperti apa, karena kategori ori itu kan banyak ya.
0: Betul.
1: Baik, jadi seperti itu. Dan saya ke Bung Mukhlis Rashid sekarang nih, melihat dari posisi di Aceh nih, bagaimana semarak Piala Dunia 2026?
2: Saya orang teknis yang berada di Aceh untuk sepak bola. Kita lihat antusias yang luar biasa menyambut sepak bola Piala Dunia. Sejauh ini sampai malam ini mungkin antusias yang luar biasa dari masyarakat. Apalagi
1: antusiasnya
2: kita
1: lihat, banyak ya,
2: antusiasnya luar biasa. Apalagi kita tahu sendiri
1: di Aceh
2: mana nih banyak ke, apa? Daerah yang mempunyai 1000 warung kopi. Iya, 1000. Jadi semua warung kopi, penuh, sekarang penuh. Apalagi menyambut
1: negara mana final. Dukungannya nih? Fansnya banyaknya di mana?
2: Saya sebenarnya bukan fan dua-dua tim yang di final ini, karena tim saya sudah kalah duluan.
1: Apa timnya?
2: Tim Inggris ya.
1: Inggris. Tapi dapat nomor 3 Inggris, nomor 3. Tidak apa-apa.
2: Untuk malam ini mungkin ya seperti Bung Kus bilang tadi, dua tim yang berbeda perjalanannya di Piala Dunia. Yang pertama tim dengan defense-nya yang baik, yaitu Spanyol, hanya kebobolan 1 gol di 7 pertandingan Piala Dunia, itu pun melalui blunder salah satu kiper daripada Spanyol lah. Cuma satu gol. Tapi mereka mempunyai attack yang sedikit problem. 7 pertandingan mereka hanya bisa menciptakan 13 gol, sedangkan Argentina yang bisa menciptakan 19 gol, tetapi mereka juga mempunyai pertahanan yang bermasalah juga. Sejauh ini mereka kebobolan kalau nggak salah saya itu 11 gol.
1: 11 gol Argentina
2: kebobolan 9 gol.
1: 9 gol ya,
2: kebobolannya ya.
1: Kebobolannya.
2: Sampai tim kepulauan Pardi pun Tanjung Verde pun itu sanggup membobol 2 gol ke gawang Argentina. Mesir juga. Cuma dua pertandingan awal aja Argentina yang tidak kebobolan, lawan Jordania dan lawan satu tim yang di penyisian. Yang lain 5 pertandingan belakang ini semua timnya kebobolan 1-2 gol. Ini yang menjadi masalah tim daripada Argentina malam ini. Menurut saya Argentina yang mempunyai attack-nya bagus tapi bermasalah dengan defense, sedangkan tim Spanyol mempunyai defense-nya bagus, juga problem juga dalam minimnya gol untuk menciptakan ke gawang lawan, itu yang problem.
1: Bung Kris, dukung mana malam hari ini?
2: Saya mungkin ya, saya nggak berani mengatakan karena tim yang saya dukung dari 32 besar itu semua kalah. saya nggak berani. Tim yang saya dukung di 32
1: semua kalah.
2: Portugal,
1: Inggris juga,
2: semua Prancis kalah semua ya. Makanya bukan tim saya dua-dua.
1: Tapi malam hari ini banyak penonton yang ternyata pendukung Spanyol semuanya ya. Oke, baiklah, nanti sesi kuis mana nih rekan MC saya Yuna dan Egi, kita masuki sesi kuis dulu nih, bagi-bagi door prize untuk para penonton. Yuna
0: harus dibagi
1: nih,
0: nanti nggak terbagi
1: semuanya. Nggak terbagi kalau kita asik ngobrol terus. Yuna dan Egi, boleh silakan,
0: atau kita yang bagikan aja.
1: Oke.
3: Oh, tes 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa Denny?
1: Mr. D.
3: Denny, Mr. D.
1: Kalau kami ngobrol terus nggak terbagi.
3: Kita bagi dulu hadiahnya.
1: Kita bagi dulu hadiahnya, Ina.
3: Baik.
2: Okay. Iya.
3: Kita juga sekalian tes wawasan serta apa yang sudah didapat dari talk show yang sudah berlangsung tadi, ya. Untuk kuisnya, yang pertama kita ke pertanyaan dulu ya. Boleh? Denny, Mr. D.
1: Boleh, silahkan Yuna.
3: Iya, untuk pertanyaannya.
1: Pertanyaannya di, narasumber ya.
3: Narasumber yang menyampaikan.
1: Iya.
3: Oke, satu saja.
1: Pertanyaan, satu dari narasumber.
3: Satu ya, satu pertanyaan satu dulu.
2: Aha, siapa?
3: Siap-siap ini, ya.
2: Teknisnya seperti apa Yuna? Kalau bisa ngejawab langsung angkat tangan.
3: Angkat
2: gitu?
3: Tangan.
2: Oke.
3: Okay. Kok udah ada yang angkat tangan? Belum. Belum ada pertanyaannya, udah ada tunjuk tangan. Langsung
2: galom
3: tunjuk tangan awaknya mandum yang kelagenya, nah.
2: Yap.
1: Karena
3: silakan
1: itu
3: Bapak.
1: Ditunggu,
3: iya, paling ditunggu-tunggu. Ini hadiahnya yang mana nih, Faiz?
1: Oke, Bang Mukli, silakan.
0: Soalnya kalau pertanyaan dari saya agak sulit biasanya.
3: Oh, jangan sulit, yang sulit-sulit, ya, Bapak. Mohon
0: susah,
3: dibantu,
0: susah,
3: Pak.
0: Pak.
3: Jangan susah-susah.
0: Misalnya ntar saya tanya nih, siapa bagian nyuci baju di Timnas Argentina?
2: Nah.
3: Bapak kenapa tanyanya laundry?
2: Sangat kreatif itu Yuna, andai kata.
4: Oke, pertanyaan dari saya.
3: Iya.
4: Berapa gol yang diciptakan Messi dan berapa asisnya?
1: Oh, okay.
4: Silakan.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Wow. Nah,
3: wow.
2: Kayaknya
3: wow.
2: Paling depan deh.
3: Ya paling depan dulu.
2: Paling depan, iya. Jangan lupa koordinator hadiah ya untuk standby.
3: Boleh kita ajak ke depan.
2: Insyaallah, oke.
3: Okay. Kita kenalan dulu sebelum kita mendengarkan jawabannya.
2: Benar.
3: Nah, dan Yuna,
2: ya, kita kasih tepuk tangan.
3: Belum tentu benar jawabannya, tapi kita sudah tepuk tangan karena kita yakin ini. Karena angkat tangannya tadi kencang sekali.
2: Kencang sekali.
3: Yakin betul ya. Ini. Kita ucapkan selamat datang dulu. Halo, selamat datang.
5: Ya, selamat datang juga.
3: Kenalan dulu namanya?
5: Saya Mahmudin dari Desa Codgiri Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lhokseumawe.
2: Jauh-jauh datang loh.
3: Hadir ke sini bersama siapa?
5: Bersama dengan Ketua Petuni Kota Lhokseumawe, mm-hmm. Pak Hasbullah.
3: Iya. Ada Pak Hasbullah juga, selamat datang Bapak.
2: Iya. Terima kasih sudah berhadir.
3: Yuna manggilnya Bang apa ini?
5: Mahmudin.
3: Bang Mahmudin.
2: Mahmudin.
3: Sering dengerin RRI?
5: Sering juga.
3: Kapan denger RRI?
5: Puasa pernah juga, waktu kemarin-kemarin. Pokoknya pernah lah.
3: Sebutkan satu nama penyiar.
1: Ya, Yuna tanya dulu. Piala
5: Kak Yuna Ari.
3: Kok langsung Yuna Ari?
2: Mister D jangan diabaikan di belakang itu Yuna.
1: Tanya dulu, siaran Piala Dunia pernah dengar gak Bapak
3: Ibu? Kenapa?
1: Siaran Piala Dunianya pernah dengar gak?
3: Siaran Piala Dunianya pernah dengar gak?
5: Pernah.
3: Karena dengar di radio juga?
5: Ya, di TV ya.
1: Oh di TV.
2: Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong. Ya luar biasa sekali Bang Mahmud.
3: Ya, tadi sudah jelas pertanyaannya atau mau diulang?
5: Berarti berapa gol yang diciptakan oleh Messi?
2: Yap.
5: Ya, jawabannya kok enggak salah kemarin itu dia sudah membungkus 7 gol. Ya.
3: Iya.
2: 7 gol gimana?
3: Terus ada satu lagi tadi pertanyaannya apa? Jumlah cetak gol dan
4: Berapa gol dan asis yang diciptakan Messi selama Piala Dunia? Ya.
2: Selama Piala Dunia.
5: Ya.
3: Tetap jawabannya 7. Coba kita tanya dulu. Apakah jawabannya benar?
4: Kurang tepat.
3: Kurang tepat. Masih ada kesempatan enggak, ya.
0: Benar. Sebetulnya gimana? Jumlahnya benar itu 7.
3: Jumlahnya benar 7 Bapak.
0: Yang satu itu golnya agak belakangan. Jadi benar. Jawabannya benar.
3: Benar jawabannya 7.
0: Yang satu tadi dia lupa. Jadi sebetulnya 8 dia tahu.
3: Dia taunya 8, tapi 7 yang dilihat. Terakhir baru gitu ya Pak ya, telat ya Pak.
0: Belakang golnya tercipta.
3: Gitu. Jadi benar.
0: Benar.
2: Bapak bisa aja sih.
3: Bungkus Naini yang membenarkan jawabannya. Langsung Bungkus Naini yang tadi katanya sepanjang sejarah baru ini ngobrolin bola pakai peci.
2: Yes.
3: Dan ini kita doakan viral ya.
2: Amin.
3: Tepuk tangan untuk RRI Lhokseumawe.
2: Yeay. Dan sebelumnya Yuna, ini kita langsung serahin.
3: Boleh diterima hadiahnya? Langsung Egi? Hadiahnya? Iya. Enggak cipika-cipiki dong ya. Boleh kembali ke tempat?
2: Makasih Bang Mahmud, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI ya.
3: Iya. Boleh tambah lagi kuisnya? Iya. Lanjut.
2: Iya. Kita lanjutin ini. Banyak kuis banget soalnya Yuna.
3: Masih banyak ini.
1: Masih banyak ya?
3: Iya. Waduh. Satu lagi dong.
2: Iya, silakan Mr. D, apakah ini?
3: Denny Mr. D, pertanyaannya adalah?
1: Pertanyaannya, gini aja, simple aja, pernah dengar siaran Piala Dunia di RRI gak gitu?
3: Siapa yang pernah dengar?
1: Siaran ya. Langsung Piala Dunia 2026.
0: Nanti kita kasih pertanyaannya gitu ya. Gitu ya. Kita
3: syaratnya maju dulu.
1: Maju dulu.
3: Sih. Maju iya. Dulu yang pernah dengar.
0: Syaratnya yang pernah dengar.
3: Tunjuk denger. Tangan dan maju.
0: Terus maju. Oke, ada?
3: Diana enggak asi, enggak asi.
0: Ini kira-kira ya? Setiap malam kita dapat informasi kan di
3: iya
0: grup.
3: Iya kan?
0: Sekedar mengingatkan kembali ya. Uh-huh. Security bla bla bla, petugasnya bla bla bla. Masa pendengarnya enggak? Iya kan?
3: Cerat,
0: perlu
3: ya?
0: Diapresiasi ini
3: betul,
0: ya kan?
3: Betul, betul.
0: Iya.
3: Ada enggak yang pernah dengar siaran nggak, Piala Dunia?
0: Masyaallah, masyaallah. Ini sepertinya fansnya Diana di saat Diana masih di siaran ya.
3: Iya. Oh.
0: Iya, oke.
3: Okay. Oh.
0: Kok telat kali ketawanya.
3: Bungkus, nah ini pakai peci, nonton pakai sarung.
0: Iya,
3: ya?
0: Ini.
3: Mantap, peci juga.
0: Tontonannya dunia dengan kearifan lokal ya. Mantap.
1: Yang menarik untuk bangsa ya.
0: Masya Allah.
1: Piala dunia.
3: Biarlah tontonan dunia. Menarik untuk bangsa.
0: Iya, Bang. Support.
1: Ilusmawi.
0: Tepuk tangan dong untuk RRI Loksmawi, Masya Allah. Oke Bang, dengan abang siapa nih Son?
1: Bangga dengan RRI, karena RRI ini mampu membawa siaran ke seluruh dunia.
0: Iya, jangan mundur-mundur.
3: Ke seluruh dunia RRI.
0: Oke,
3: namanya siapa?
0: Sonan.
1: Saya Ridwan di Loksmawi.
3: Tinggal di Loksmawi. Sering dengerin RRI.
0: Ridwan Zul?
1: Saya sering ngomongan Nisa di RRI.
3: Hari-hari di RRI.
0: Bang Ridwan dari mana tadi Bang Ridwan?
3: Bang Ridwan di RRI.
0: Oh, tepuk tengok. Ini iya pemuda sempat. Gila, tepuk tangan.
3: Jalan pemuda bukan pemuda.
0: Ini membantu keamanan RRI juga.
3: Iya.
0: Iya.
1: Karena ini kita
0: sago kiri kanan ya kan.
3: Oke.
0: Oke, pertanyaannya Mr. D.
1: Pertanyaannya tadi,
0: yes.
1: Pernah dengar siaran Piala Dunia di RRI enggak?
3: Gitu. Pernah dengar enggak siaran Piala Dunia di radio RRI?
0: Oke.
1: Ya, pernah.
0: Pernah.
1: Karena,
0: iya.
1: Karena okay. Saya berada dengan RRI. Saya
3: udah itu aja. Itu aja pertanyaan. Udah langsung dapat gitu. Hadiah.
1: Langsung dapat hadiah.
3: Tepuk tangan karena
0: gitu
3: sudah
0: doang,
3: pernah.
0: Masya Allah.
3: Makanya enggak mau maju. Padahal coba tanya pernah. Udah dapat hadiah. Duduk.
0: Iya. Gila. Tolong dong koordinator hadiahnya.
3: Wah. Udah ada payung
0: ya, pernah dengar IG? Pernah dengar?
3: Enggak ada payung.
0: Pernah dengar It Gitaf enggak?
3: It Gitaf.
0: It Gitaf. Sedia
3: pernah.
0: Payung sebelum
3: hujan.
0: Ya, Masya Allah. Bang, makasih.
3: Bang Ridwan.
0: Ya, sudah mendengarkan RRI Loksmawe.
1: Terus bahagia dan terus membuat rezeki baginya.
0: Masya Allah ya. Iya, and then
3: lu
0: masih ada
3: biasa,
0: lagi.
3: Ya?
0: Kita kasih satu lagi boleh ya?
3: Boleh satu lagi. Atau ngobrol
0: Mas Faiz boleh ya? Ini oh.
3: Hah? Gimana? Kuis lagi?
0: Boleh.
3: Seru ya?
0: Oh, bagaimana kita minta... kalau kita libatkan pimpinan kita ya? Aku yang ke situ.
3: Egi ke sana dong.
0: Oke, permisi ya. Egi. Enggak apa-apa. Hah?
3: Hah? Apa nih?
0: Jangan membuat
1: pokoknya
0: saya.
1: Maju dulu, pokoknya maju dulu. Nanti
0: pokoknya maju dulu, siapa menyusul. Yang maju dulu ya. Pertanyaannya
1: iya. Menyusul.
0: Siapa yang berani maju aja?
3: Ayo. Siapa okay. Yang berani maju? Tunjuk tangan. Cewek ada?
0: Oke, okay, boleh cewek.
3: Cewek-cewek,
0: boleh
3: satu orang ayo.
0: Ibu-ibu boleh, dede-dede.
3: Dede-dede manja. Ada?
0: Ada.
3: Cewek-cewek, karena tadi kan ada yang nanya, apakah perempuan boleh datang ke halaman RRI? Boleh. Debar dan nobar untuk wanita, pria, izin orang tua, silakan datang ke sini. Ada yang mau maju satu orang, silakan.
0: Ada? Ini khusus untuk orang luar gitu?
3: Orang, boleh iya, betul.
0: Iya. Buat pengunjung dulu. Dan
1: pertanyaannya enggak sulit-sulit.
3: Mungkin karena belum tahu pertanyaannya.
1: Udah maju pasti
0: maju
1: dapat
0: saja.
3: Hadiah. Maju aja dulu.
1: Maju saja pasti dapat hadiah.
0: Ayo Bang. Ayo
3: maju ada. Dapat hadiah.
0: Ayo Bang.
3: Ayo.
0: Iya. Ini enggak payung lah. Oke. Okay. Maju yuk.
3: Satu orang ayo.
0: Ayo. Boleh.
3: Monggo. Yang baju hitam. Kita kenalan dulu dengan pemuda percaya diri ini.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Iya, silakan Egi kenalan dulu. Ya,
0: sini dulu. Iya, dengan siapa dari mana? Do?
6: Dengan Oki, Bang. Perwakilan dari BSN.
0: Dari BSN. Oke. Okay. Kok ketawa sih? Iya, pertanyaannya yang
1: pertanyaannya
0: sudah.
3: Bungkus pakai. Langsung dong.
0: Iya, silakan bungkus.
3: Bungkus nah ini, silakan.
1: Pertanyaannya sangat mudah.
3: Ya.
1: Berapa orang wasit yang memimpin pertandingan Argentina lawan Spanyol?
3: Berapa orang wasit? Hitung dulu Pak. Bentar ya.
7: Berapa wasit?
6: Jumlah bareng dengan VAR-nya Pak.
0: Enggak, wasitnya
3: aja. Wasitnya
6: di lapangan aja Pak.
3: Iya,
6: wasit yang ada di lapangan ada jumlah 5 orang Pak.
3: 5 orang?
0: Ya udah bener lah.
3: Udah bener.
7: Oke.
3: Berapapun. Wow, ini enaknya.
7: Iya.
3: 8 gol bilang 7, betul juga. Ada 5, betul juga. Ini keseruan di malam hari ini.
7: Betul ya. Ini hadirin dari BSN, penonton dari BSN, hadirnya dari My Pertamina.
3: Wow, selamat. Jangan terima kasih BSN.
7: Oke, selamat.
3: RRI terus ya.
7: Selanjutnya.
3: Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber kita dan juga rekan kita, Denny, Mr. D.
1: Mr. D. Oke, terima kasih Yuna dan Egi, MC malam hari ini sudah bagi-bagi hadiah. Saya jangan ketinggalan nanti ya. Oke, bercanda. Baiklah, kami lanjutkan talkshow malam hari ini di kegiatan Debar dan Nobar final Pesta Bola 2026, Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol dan Argentina malam hari ini. Nah, saya ke Bungkus ini kembali nih. Bicara tentang prediksi, bagaimana menurut Bungkus? Malam hari ini siapa yang menang sih?
0: Iya nih, kalau kita baca media sosial gitu ya, ini kan rame nih, terbelah ya. Banyak yang mendukung Spanyol, banyak juga yang mendukung Argentina. Kalau prediksi komputer itu, prediksi AI itu katanya menang Spanyol.
1: Katanya ya?
0: Iya. Cuma AI ini kan sering ngebohongin kita kan.
1: Analisis mereka itu gimana? AI ini kok bisa menyimpulkan bahwa Spanyol akan menang?
0: Jadi AI itu menyimpulkan berdasarkan hasil pertandingan-pertandingan yang sudah dijalani oleh Spanyol, kemudian hasil pertandingan-pertandingan dijalani oleh Argentina. Kalau lawan Spanyol menang, kalau lawan Argentina menang, skornya berapa, selisih dihitung dengan berbagai cara, muncul Spanyol. Karena itu tadi, Spanyol itu kalau menggunakan data statistik, 37 pertandingan itu gak pernah kalah. Kalau Argentina kan dalam 2 tahun terakhir pernah sekali kalah dari Ekuador. Nah, sesudah kalah dari Ekuador, mereka memang 13 pertandingan beruntun ini selalu menang. Tapi kalau dibanding Spanyol, memang statistiknya lebih meyakinkan Spanyol. Cuma sepak bola kan bukan soal statistik ya.
1: Iya.
0: Sepak bola itu soal siapa yang di lapangan bisa memanfaatkan situasi. Nah, yang menarik kan dalam beberapa pertandingan terakhir Piala Dunia, itu sering terjadi momen di mana kekalahan itu dialami oleh tim ketika dia buat kesalahan. Satu kesalahan dimanfaatkan lawan menjadi gol. Jadi yang membuat Prancis kalah dari Spanyol itu bermula dari kesalahan bek kirinya yang menghalau bola tanpa melihat posisi lawan. Sehingga kena penalti dan disitulah Prancis kemudian down, gak bisa mengembangkan. Nah, yang juga terjadi di Inggris ya, waktu kalah dari Argentina, Inggris tidak menduga Argentina bermain dengan cara main yang sangat berbeda. Jadi waktu lawan Inggris, Argentina tuh mainnya sangat agresif ya.
1: Ya, agresif.
0: Dan sebetulnya agak cenderung kasar gitu ya. Itu yang membuat banyak penonton atau publik sepak bola dunia menganggap wasit terlalu lunak kepada Argentina. Itu Giovanni Simeone itu berkali-kali main dengan intensitas yang sangat ini ya. Enzo Fernandez juga sempat terlihat agak menyikut. Tapi wasit tidak memberikan kartu dan itu tidak diduga oleh Inggris. Kesalahan Inggris adalah membiarkan Argentina bermain seperti itu. Mereka tidak bisa merespon dengan baik. Jadi dalam sepak bola, kadang-kadang kemenangan lawan didapat dari kesalahan kita. Nah, sekarang di pertandingan final seperti ini, jangan sampai tim yang bermain ini, kalau Anda mendukung Spanyol, berharaplah Spanyol tidak membuat kesalahan seperti halnya Inggris. Kalau Anda mendukung Argentina, berharaplah pemain Argentina tidak membuat kesalahan seperti Lucas Digne, bek kirinya Prancis, yang akhirnya membuahkan hukuman menguntungkan lawan. Jadi ini pertandingan yang sangat ketat, sangat berimbang. Kuncinya ada di siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan. Kemarin waktu Prancis lawan Spanyol, kesalahan Prancis kan 2. Pertama, mereka membuat kesalahan yang dimanfaatkan oleh lawan. Yang kedua, mereka punya peluang tidak bisa dimanfaatkan. Ada 2 peluang buat Olise yang sayangnya gak bisa dimanfaatkan. Padahal peluangnya bisa dibilang peluang yang clear cut. Kalau dalam sepak bola dibilang itu kan. Clear cut itu peluang yang bisa dibilang peluang emas lah gitu. Tapi gak bisa dimanfaatkan. Kurang lebih seperti itu.
1: Iya, kalau kita melihat kemampuan masing-masing individu pemain, misalnya Laporte versus Lionel Messi misalnya ya, lalu kemudian Rodri misalnya versus Enzo Fernandez, ini di posisi yang sama, terus juga misalnya Lamine Yamal versus Nicolas Tagliafico. Ini Bung melihat mana yang lebih agresif nanti nih?
0: Sebetulnya ini kan dua tim dengan materi pemain yang berimbang ya. Bahkan mungkin orang sering tidak menyadari bahwa yang kuat lapangan tengah itu bukan cuma Spanyol. Okay. Argentina bahkan sebetulnya kalau kita lihat statistik itu passing suksesnya bang itu lebih tinggi daripada Spanyol. Jadi orang kan melihat selama ini tim yang paling kuat di lapangan tengah tiki taka Spanyol gitu ya. Tapi kalau kita bicara statistik passing suksesnya Argentina lebih banyak dibanding Spanyol. Itu orang mungkin nggak paham gitu ya. Passing suksesnya lebih banyak. Artinya dua tim ini mainnya kurang lebih sama dengan passing game, permainan bola aliran cepat. Nah masalahnya kemudian. Kalau Spanyol itu mainnya lebih kolektif, jadi tidak ada pemain yang bola itu pasti ke dia, nggak ada. Kalau Argentina ada satu,
2: dia cari Messi.
0: Pasti bola ke Messi.
1: Ke Messi.
0: Nah makanya waktu lawan pertandingan-pertandingan di fase grup, sorry di fase gugur, sebagian besar lawan itu mengunci Messi supaya nggak banyak mendapatkan peluang. Termasuk di pertandingan terakhir kemarin semifinal, termasuk waktu sebelumnya lawan Swiss, kan Messi juga dipaksa untuk tidak terlalu dekat kotak penalti. Nah kemarin tuh hebatnya Messi, dipaksa untuk jauh dari kotak penalti, tapi masih bisa bikin passing-passing yang jadi asis. Itu bedanya, itu pemain hebat tuh kan di situ bang ya. Pemain hebat itu dia dikunci, dikawal lawan, dia nggak bisa bikin gol, tapi dia bikin asis. Jadi itu pemain hebat tuh di situ. Jadi hari ini kita pengen tahu Spanyol ini yang pertahannya sehebat itu, cuma kebobolan satu gol, bisa nggak membuat Messi itu tidak hanya nggak bisa bikin gol, tapi juga nggak bisa bikin asis.
1: Karena kalau Messi bisa bikin asis ini berbahaya bagi Spanyol begitu ya.
0: Ya sangat berbahaya karena ya. Sejauh ini kan di Piala Dunia Messi ini kalahnya cuma dari Olise Pak asisnya ya. Jadi memang raja asis sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Raja asis, raja gol, raja gol nanti sebentar udah lewatan Mbappe ya.
1: Mbappe.
0: Termasuk raja dalam jumlah pertandingan yang sudah dia mainkan.
1: Okay. Baiklah, nanti Talkshow akan kembali hadir dan kami akan rehat sejenak dengan sesi hiburan dari Frontline Band. Kami persilahkan kembali. Ya.

0: habis baterai ya.
1: Iya.
2: Waduh, alhamdulillah.
0: Dicas terus ya.
2: Iya. Enggak perlu dicas tapi banyak refillannya.
0: Iya. Refill isi ulang.
1: Iya. Ya itu ibarat baterai mobil ya.
0: Iya.
1: Iya. Cas terus.
0: Cas iya. Terus ya. Mm. Unlimited ya.
2: Ibaratnya motor listrik ya kan, mobil listrik ya.
0: Ramah gitu. Lingkungan.
2: Ramah lingkungan.
0: Masyaallah.
1: Ya. Masih di kemeriahan Piala Dunia 2026 ya. Iya. Buat kamu semua yang lagi dengerin kita dan buat seluruh penonton dan hadirin yang ada di Komplek RRI Longsmawe Yunari. Kita ke sesi apa dulu nih?
0: Kita tadi udah ngobrol-ngobrol.
1: Udah talk show.
0: Nomor udah dibagi. Nah. Udah. Masih semangat? Boleh minta tepuk tangannya?
1: Iya. Pastikan nomornya tidak basah. Karena ketika nomornya sudah basah maka memudarlah ia.
0: Oh. Bagai hati. Kurasakan pudar dalam hatiku.
1: Rasa kali ya. Udah mbak ya. Ini aku punya udah mengantongi pertanyaan.
0: Ada kuis lagi. Siap-siap, ya? Jawab pertanyaan kuisnya. Pertanyaannya adalah.
1: Iya, aduh. Gak geli ya. Iya, ya. Oke, pertanyaan pertama adalah udah siap ya?
0: Siap-siap.
1: Ya, ini lagi-lagi tunjuk tangan ya.
0: Tunjuk tangan.
1: Kamu siap memantau? Ini ada sekitar 300-an orang di sini.
0: Iya.
1: Ya, silakan pantau yang tunjuk tangan duluan, Yuna ya. Siapakah? Wes.
0: Oh.
1: Pelatih timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, Yunari.
0: Yang paling belakang maju. Iya.
1: Yang likut, ulikut.
0: Yang likut, jak ju ulikut.
1: Iya.
0: Obe, yang jak ulikut, keno.
1: Iya, benar.
0: Jak kok keno.
1: Bang Hasbullah ketawa deh di situ ya.
0: Pak Hasbullah BK.
1: Iya, ini kita semua juga harus tahu, kita penyiar include badut.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Siapa yang ulang tahun?
1: Itu juga ada badut di sana tuh orang tuh.
0: Yang mana?
1: Ada dua orang.
0: Rame badut RRI ya. Kita coba iya. Kenalan dulu.
1: Benar, tampilannya aja udah Piala Dunia banget.
0: Betul.
1: Ya. Ketahuan. Dengan siapa dari mana Mas Bro?
3: Saya Taufik dari kalau asal asli kampung Aceh Tamiang.
0: Aceh Tamiang.
1: Aceh Tamiang, Masya Allah. Terus di Longsmawe kamu kuliah, kerja?
0: Ngapain?
3: Iya.
0: Kuliah?
3: Iya, kerja tipis-tipis.
0: Kerja tipis-tipis.
1: Tipsi-tipsi ya. Langsung, kamu sering dengar RRI enggak?
3: Pernah.
0: Enggak sering tapi pernah dengerin Radio Republik Indonesia.
1: Iya, itu udah clue awal ya. Syarat menjawab pertanyaan okay. Ya. Oke, baik. Siapa pelatih timnas Spanyol di Piala Dunia 2026?
0: Jawabannya?
3: De La Fuente.
0: Iya, kita cek dulu kebenarannya ya.
1: Kok benar? kok kayak nama spaghetti?
0: Yeay, betul.
1: Udah, oke, langsung saja hadiahnya. Iya, ya agak-agak sikit. Itu apa sih? Oke, iya.
0: Iya, ini dia.
1: Oke, ini yang Yuna sering pakai ya.
0: Hadiah dari BSN.
1: Iya.
0: Terima kasih BSN.
1: Iya, ini bisa kamu pakai sama Awe. Nah,
0: iya, silakan Taufik.
1: Terima kasih Taufik.
0: Semangat kuliah dan kerja tipis-tipisnya ya.
1: Tipsi-tipsinya ya.
0: Iya, selanjutnya siap-siap
1: ini
0: lagi.
1: Ini masih next question. Kita langsung pertanyaan kedua.
0: Adalah.
1: Aha. Siapakah
0: ya.
1: Pencetak gol terbanyak Spanyol sepanjang sejarah Piala Dunia? Oke, Yunari.
0: Oh, bukan yang di Piala Dunia tahun ini ya, sepanjang sejarah ya. Iya. Baik. Apa? Sudah dapat jawabannya?
1: Bajai ireng kata Faiz, bajai ireng.
0: Yang baju hitam.
1: Yes.
0: Boleh nanti.
1: Man in black.
0: Oh, in English.
1: Okay. Ini out the box, out the,
0: out the box,
1: outside the box,
0: outside of
1: syndrome,
0: the box.
1: Syndrome. Oke. Okay.
0: Yes, ini dia.
1: Ya, mana? Aku agak silau banget. Oke. Okay.
0: Kita kenalan dulu.
1: Yes.
0: Ini laki-laki kamu. Muda ini, sini dek.
1: Itu sini. Jangan takut sama kakak ini. Kakak ini nggak gigit.
0: Kakak baik dek. Okay. Silau ya dek. Namanya yes. Siapa nih?
3: Danis.
0: Danis tinggal di mana?
3: Tembok Tengah.
0: Tumpuk Tengah, warga Tumpuk Tengah.
1: Iya, kamu udah ya? Punya KTP?
0: Udah punya KTP
1: udah,
0: belum?
1: Udah.
0: Sering dengerin RRI?
3: Sering.
0: Iya.
1: Okay.
0: Sering aja dulu.
1: Iya, langsung aja jawabannya. Coba. Siapa pencetak gol terbanyak Spanyol sepanjang sejarah Piala Dunia?
0: Jawabannya?
3: David Villa.
1: Berapa gol?
0: Berapa gol?
3: 9 gol.
1: Sekurang gol.
0: Betul.
1: Iya, langsung aja Faiz.
0: Malam hari ini dukung siapa?
1: Wow.
0: Malam hari ini.
3: Argentina.
0: Mana pendukungnya Argentina?
1: Argentina akhirnya ada suaranya ya.
0: Aku ganti baju lagi nih. Ya, tadi baju Argentina. Terus ku ganti.
1: Oke. Okay.
0: Tadi ku ganti lagi.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ini persembahan dari Tasman. Please, segala hadiah tidak boleh dijual ya. Harus digunakan di rumah agar kamu tepat waktu. Oke, bro.
0: Dipakai ya.
1: Thank
0: you.
1: Oke, thank you.
0: Ada lagi? Faiz, berapa lagi?
1: Faiz.
0: Satu lagi.
1: Saboh lo. Udah. Mana apa lagi nih? Pertanyaannya?
0: Udah dikirim, Egi.
1: Oh, pertanyaannya.
0: Okay. Siap-siap ya.
1: Iya, ini
0: kita coba yang dari belakang lagi.
1: Ini gampang-gampang susah. Ngeri-ngeri sedap ya. Gila.
0: Pertanyaannya?
1: Iya.
0: Oh, yang mau langsung datang, kita gak tunjuk lagi.
1: Oke. Okay.
0: Yang ngerasa tahu jawaban, Jak Jukeno.
1: Tunjukkan nyali lo.
0: Yeah. Jak Keno, cok hadiah.
1: Dika mungkin?
0: Enggak, dia kopi lovers, bukan bola lovers.
1: Dan aja besar nyali gak. Oke, next. Ada yo. Aduh, ada.
0: Maju.
1: Okay.
0: Padahal dia belum tahu pertanyaannya ya.
1: Maunya kan kalau ada orang yang maju kan ada musik.
0: Iya, mainkan dong musiknya Razi.
1: Kasih dong. Iya, oke.
0: Okay. Kita kenalan dulu. Hello, siapa namanya?
4: Fauzan Al-Kindi.
1: Ah?
4: Al-Kindi.
1: Al-Kindi, wes. Itu, ya. Kamu pergi sama siapa?
4: Sendiri.
1: Sendiri, ya. Itu fansnya kamu?
4: Bukan kawan.
1: Tongan, oke. Okay. Flat ya, oke. Okay. Bukit Rata. Pertanyaannya adalah, tapi kamu sering pernah dengar RR-nya? Dengar apa?
4: YouTube
1: dia. Oh, masya Allah, oke, okay, pejuang YouTube, kita tepuk tangan dong.
5: Semangat, iya. Media sosial.
1: Oke, okay, pertanyaannya adalah ini gampang banget bro, gila.
5: Mudah.
1: Siapa legenda Argentina? Nah, udah tahu kan lo jawabannya?
5: Legenda Argentina.
1: Udah tahu ini gampang banget. Coba.
4: Legenda Argentina yang mana dulu nih?
5: Mana?
4: Ada Gabriel Batistuta.
1: Ini legend banget ya. Aku kayak malas gitu ya. Oke. Okay. Enggak gitu. Yang mencetak gol tangan Tuhan.
4: Diego Maradona.
1: Iya, gitu dong.
5: Mudah kan?
1: Libas. Gua enggak siapa tuh?
0: Dari siapa lagi hadiahnya ya. Ini Egi?
1: Di sini. BSN, oke.
0: BSN.
1: Ini BSN bukan bosan, oke, okay, bro.
0: Terima kasih.
1: Selamat sekali lagi.
0: Selamat ya. Oke. Sudah ada 3 hadiah dan hadiah kita masih sangat banyak sekali.
1: Benar.
0: Tapi kita simpan untuk yang pegang nomor nanti.
1: Iya, benar. Sudah ada musik ya?
0: Sudah kita ada juga, musik?
1: Iya, thank you buat Shelf dan Sopo Razi.
0: Razi.
1: Makhluk ya.

0: Fox Valley.
1: Danny, Mr. D.
0: Oke, pendengar dan pemirsa RRI.net di mana saja Anda berada, kami kembali berbincang di talk show Debar dan Nobar di halaman kantor RRI Lok Sumawe malam hari ini dalam rangka final Piala Dunia 2026 Pesta Bola yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, di Lok Sumawe malam hari ini spesial hadir Bung Muhammad Kusnaini ataupun Bung Kus. Beliau ini juga selain pengamat sepak bola legendaris di Indonesia, sekarang ini juga anggota Dewan Pengawas LPP RRI. Yang kedua ada Coach Muklis Rashid, legenda PSLS Lok Sumawe. Kita lanjut ngobrol ini, Bung. Yeah. Dan saya ke Bung Muklis mungkin yang dari melihat malam final ini, Nobar dan Debar di RRI Lok Sumawe, gimana nih mendapat hadir kami undang kemari?
2: Ini luar biasa ya. Yeah. Mudah-mudahan kalau tahun ini di final, mungkin 4 tahun ke depan, tahun 2030, RRI bisa menyiarkan dari 8 besar ataupun dari 32 besar untuk menyiar seperti ini.
0: Semoga ya.
2: Semoga.
0: Karena ya. Saat ini baru bisa menyelenggarakan di final nih, Nobar dan Debar seperti ini. Oke, okay, baik. Saya ke Bungkus sekarang. Kita lihat ini berapa ya? Sekitar 2 jam ke depan ya. Ini pertandingan ini akan bergulir di pukul 2 dini hari antara Spanyol berhadapan dengan Argentina. Nah, ini sepertinya line up ataupun starting line up-nya belum ada ya sejauh ini. Yeah. Tapi saya surprise melihat pelatih Spanyol Luis de la Fuente yang mencadangkan Gavi, kemudian juga mencadangkan Merino ya, yang mereka berdua ini sebenarnya yang sering juga dicadangkan Fabian Ruiz seperti itu. Ini agak surprise dari de la Fuente dilakukan dalam Piala Dunia 2026 ini. Pendapat Anda, Bung?
3: Iya, saya melihat de la Fuente ini pelatih yang cara dia menyusun tim itu memang sering mengejutkan ya. Siap. Dan itu menurut saya bukan sekedar karena kebutuhan taktik, tapi juga bagian dari upaya untuk mengaburkan analisis lawan.
0: Oke.
3: Ini saya pikir salah satu pelatih yang jenius ya, dan memang sudah membuktikan kualitasnya dengan membawa timnas Spanyol usia muda ya, 21 tahun ke bawah, juara Eropa, itu kan pernah dia tangani. Jadi memang ini pelatih yang pintar, dan dia sangat mengenali materi pemain ini. Jadi dia memang sebagian pemain yang dia pegang sekarang, ini kan pernah dia tangani di kelompok umur ya. Ada yang di 19, ada yang 21, jadi dia tahu detail masing-masing pemain. Dengan pemahamannya yang detail terhadap pemain itu, makanya dia enggak ragu memainkan Pau Cubarsí yang masih 19 tahun.
0: Mm-hmm.
3: Saya ini nonton Pau Cubarsí itu waktu Piala Dunia di Jakarta.
0: Oh iya?
3: Iya, masih nonton.
2: U17.
3: Iya,
0: U17,
3: Piala Dunia masih U17. U17. Sekarang Piala Dunia Senior dia main. Mm. Jadi memang dahsyat ini perkembangan Pau Cubarsí. Pelatih berani menurunkan pemain 19 tahun di pertandingan Piala Dunia sebagai starter itu enggak mudah. Apalagi posisinya back. Biasanya pemain di umur 17 tuh 19 lah. Pelatih tuh berani kalau mainnya di pinggir-pinggir, winger, bek kanan atau gelandang. Ini di jantung pertahanan berduet dengan Laporte. Ini karena pemahaman pelatihnya yang sangat kuat terhadap dengan pemahamannya yang luar biasa terhadap pemain itu, makanya dia berani melakukan perubahan taktik. Karena dia tahu betul pemainnya kualitas satu persatu. Nah, terbukti beberapa kali pergantian pemain, perubahan taktik yang dia buat itu efektif. Mikel Merino main menit ke 86. Menit ke 88 bikin gol.
2: Lawan Portugal.
3: Iya, menit ke 85 dia masuk. Menit 90 bikin gol. Dua kali super
0: sub. Seperti kartu trupnya Spanyol ya.
3: Itu kan, nah, karena dia tahu kualitas pemain itu. Jadi kapan saatnya diturunkan, pelatih tahu. Nah, pemain karena dia percaya dengan kemampuan pelatih membuat analisis, membangun strategi, makanya dia gak keberatan walaupun dia pahlawan lawan Portugal. Berikutnya dia gak menuntut jadi pemain utama, super sub lagi. Nah, ini saya pikir kelebihan pelatih Spanyol, De La Fuente ini sangat kenal dengan materi pemainnya. Dia juga seorang ahli taktik, dan karena itulah agak sulit ditebak apa yang akan dia lakukan untuk mengatasi permainan Messi. Sekarang ini kan kalau kita main lawan Messi, lawan Argentina, pikirannya cuma satu, gimana hentikan Messi. Nah, sudah dicoba oleh beberapa pelatih, gagal. Termasuk terakhir kemarin ya.
0: Bahkan Swiss yang katanya sudah menemukan kelemahan
3: Swiss
0: Argentina.
3: Swiss sempat membuat Messi agak kurang berkembang, tapi akhirnya bobol juga. Inggris juga sama, kurang lebih. Nah, sudah ada banyak pelatih mencoba dan tidak berhasil. Nah, pengen tahu nih De La Fuente ini strateginya akan seperti apa untuk menghentikan kontribusi. Ini kan kontribusi ya, bukan hanya gol. Kalau kontribusi itu ada, bisa dengan gol, bisa dengan assist. Jadi kita tunggu bagaimana taktiknya.
0: Iya, memang De La Fuente ini agak mengejutkan. Ini apa namanya, merubah line up juara Piala Euro ke di Piala Dunia ini, begitu ya. Yang yang sebelumnya Nico Williams menjadi andalan di sisi kiri Spanyol, tapi di Piala Dunia kali ini malah Nico Williams dicadangkan, gitu ya. Dan Cucurella di Cucurella itu didorong ke depan, gitu, untuk membantu serangan-serangan Spanyol. Nah, yang mengejutkan juga, Messi juga sudah bicara ke media dalam sesi acara sebelum kegiatan final ini, bahwa Messi mengatakan Spanyol itu bermain grup dan mereka terbaik untuk persoalan kerjasama grup, tapi Argentina punya cara sendiri untuk menang, gitu ya. Dan karena Argentina selalu punya cara untuk menang, ini yang luar biasa dari Argentina. Bahkan di menit-menit terakhir mereka juga belum menyerah. Nah, ini juga yang menjadikan pertandingan final ini agak epic, gitu ya. Final agak seru. Final juara Euro bertemu dengan juara bertahan Piala Dunia 2026. Kalau menurut Bung Muklis sejauh ini,
2: saya lihat ya, ini dua tim ini ya, seperti kita bicarakan, dua tim yang mengandalkan ball position ya, penguasaan bola
0: ball sejauh, position,
2: penguasaan bola selama mungkin ya. Dan itu terbukti, mereka sampai ke final. Secara statistik mereka selalu menang di ball position. Malah yang mengejutkan sekarang Argentina ya. Mereka selalu bisa membalikkan skor di saat sudah tinggal di menit-menit akhir. Malah di penambahan waktu mereka juga menang, tidak sampai kepada adu penalti. Rasanya malam ini Spanyol dengan ada perubahan-perubahan starting yang dilakukan di game terakhir, mereka Olmo main, habis itu Ruiz main, dan Pedri main dengan 4-2-3-1 mereka, dengan berhadapan dengan Argentina yang perubahan juga dilakukan, yang selama ini Simone di situ ditempatkan De Paul dengan 4-4-2 mereka, tapi di game terakhir mereka main dengan 4-1-4-1, Paredes di depan dua center back, dan di depan itu ada Enzo sama McAllister ya. Habis itu di kiri dipasang striker ATM di sayapnya, dan di sini Simon Messi-nya dia main bebas. Akhirnya ada perubahan-perubahan dilakukan seperti itu. Dua-duanya mungkin akan ditentukan oleh dua pelatihnya mereka, tergantung di pada rotasi di babak kedua ataupun di akhir-akhir babak kedua nanti. Saya yakin Spanyol kalau mau memenangkan pertandingan di 2x45. Tapi Argentina bisa memenangkan di penambahan waktu malam ini.
0: Anda sebagai pelatih melihat kalau kita bandingkan nih De La Fuente dengan Lionel Scaloni, ya, Scaloni ini mana yang lebih ini?
2: Mungkin ya, secara taktikal ada perubahan yang dilakukan. Rasanya lebih enak merubah strategi di saat kita kalah. Bisa saja kita keluarkan pemain bawah, kita masukkan pemain atas lagi untuk mengejar ketinggalan. Itu dilakukan oleh Argentina di dua game. Kalau kita sudah menang, ada perubahan yang kita lakukan dan berubah, hasilnya juga berubah, seperti yang dilakukan oleh Inggris. Itu bermasalah tentang pelatih kan, kadang-kadang terlalu low block, terlalu bertahan di zona sendiri, itu juga berbahaya. Malam ini nampaknya Spanyol akan bisa memenangkan pertandingan.
0: Oke, enam prediksi Spanyol bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, kalau Bungkus melihat bagaimana nih Bungkus? Kita lihat Argentina itu jangan coba-coba bertahan dengan Argentina ya. Sepertinya ya Inggris sudah merasakan seperti itu. Mesir juga ketika memutuskan untuk bertahan malah bisa ditembus oleh serangan Argentina yang datang bergelombang. Ya, kita lihat pengakuan Harry Kane juga kepada FIFA itu, bagaimana dia mengakui bahwa tidak menyangka serangan Argentina itu bisa datang bertubi-tubi bergelombang yang membuat Inggris kemudian kewalahan. Bungkus.
3: Iya, jadi kalau membahas pertandingan Inggris melawan Argentina, Itu pertama soal mental ya.
0: Soal mental.
3: Soal mental. Jadi mental Inggris itu tidak siap menghadapi cara mainnya Argentina. Hmm. Yang kedua, Inggris itu juga tidak siap mental ketika mereka memimpin, mereka memikirkan pertahanan gitu loh. Padahal menghadapi tim seperti Argentina yang punya pemain-pemain terutama Messi, justru jangan terlalu berpikir terhadap pertahanan, tapi bagaimana membuat Argentina itu tidak masuk terlalu dalam. Nah, karena Inggris terlalu mikirin pertahanan, jadi mainnya terlalu low block. Udahlah dijaga aja. Memang Inggris selama ini terkenal kuat pertahanannya ya. Apalagi sebagian besar pemain Argentina tuh mereka kenal gitu. Enzo, McAllister tuh kan semua main di Inggris. Tapi justru dengan bermain terlalu low block, itulah kesempatan bagi Messi untuk berkreasi. Itu jadi soal mental. Mental pertandingnya sudah tidak tepat, sehingga akhirnya eksekusi di lapangan juga menjadi tidak sempurna. Nah, yang kedua, kalau kita
0: dengan Mesir,
3: seperti apa nih? Kalau Mesir itu lebih berani mainnya.
0: Lebih berani, agresif.
3: Lebih berani mereka. Dan itu sebetulnya mereka kalahnya lebih banyak karena kalah beruntung aja. Mesir itu sebetulnya secara permainan lebih bagus dibanding Argentina kalau kita mau fair. Jadi
0: Argentina lagi pada saat malam itu.
3: Argentina lebih banyak faktor keberuntungan yang buat mereka bisa melewati Mesir ya. Makanya ketidakpuasan dari official Mesir itu kan sangat tinggi ya. Karena memang hari itu kita melihat Mesir main bagus. Hari itu kita melihat bahwa Mesir bisa memainkan sepak bola yang tepat untuk membuat Argentina tidak berkembang. Nah, saya pikir Spanyol bisa belajar dari pengalaman Mesir kita menghadapi Argentina, bagaimana caranya membuat lini tengah mereka itu tidak terlalu dominan. Kan seperti yang saya bilang tadi, orang tidak menduga itu lini tengah Argentina itu kuat dalam possession. Nah, hari ini mereka ketemu dengan lawan yang sama-sama kuat possession. Nah, ini menarik. Kalau buat saya, kalau Spanyol mau menang itu, justru sekarang saatnya memanfaatkan possession. Selama ini kan orang bilang possession ball itu gak penting, ball possession itu gak penting, kata. Yang penting itu kan hasil akhir, yang penting itu kan bagaimana kreativitas, bagaimana finishing. Hari ini kalau Argentina mau dihentikan oleh Spanyol, Spanyol harus menang possession.
0: Harus menang possession.
3: Dengan cara itulah Argentina tidak terlalu banyak menguasai bola. Ketika Argentina tidak terlalu banyak menguasai bola, bahayanya juga makin minimal. Tapi kalau Spanyol kalah di possession akan berat buat mereka.
2: Jadi harus dikalahkan Inggris, Prancis juga dikalahkan oleh Spanyol itu karena dia itu, banyak possession.
0: Itu juga di luar dugaan kita semua gitu. Yang Prancis yang katanya punya lini serang yang memukau, kreatif, tapi begitu
3: karena bolanya lama di Spanyol.
0: Jadi bahkan Spanyol itu bisa 1-2 dengan cepat gitu ya.
3: Jadi harus diulangi apa yang dilakukan ketika melawan Prancis. Penguasa

0: memenangkan pertandingan. Malam ini saya yakin dengan kualitas ball position, kualitas pegang bolanya Spanyol, mereka mungkin sanggup meredam Argentina yang mengandalkan power dan kecepatan-kecepatan, sehingga seperti diredamkan Mbappe mati kutu waktu semifinal. Olisi nggak hidup, karena apa? Bolanya lebih banyak dipegang oleh Spanyol. Malam ini akan dilakukan lagi oleh tim Spanyol. Mungkin ada perubahan starting yang dilakukan oleh pelatih daripada Spanyol.
1: Oke, okay, Bungkus. Kita melihat juga Spanyol dan Argentina ini adalah juara grup ya. Mereka ini tidak pernah dari kalah dari fase grup. Meskipun Spanyol sempat imbang dengan Tanjung Verde ketika itu 0-0 ya. Dan kemudian Spanyol menang melawan Arab Saudi, lalu mengatasi Uruguay, dan mereka terus menang nyaman dengan Austria, lalu berhadapan dengan Portugal, menang tipis, dan sampai dengan di semifinal menaklukkan Prancis. Begitu juga Argentina yang meraih poin sempurna pada di fase grup sehingga saat ini. Jadi ini adalah dua juara grup yang kemudian melangkah ke final, Bu.
2: Iya, dua tim yang juga seperti yang saya bilang tadi, grafik permainannya sedang bagus ya. Kalau Argentina ini 13 kemenangan beruntun ya sejak kalah dari Ekuador. Kalau Spanyol tuh 37 pertandingan tidak terkalahkan dalam 2004. Ya, 2004 ya, 3 tahun terakhir ya.
0: 2024.
2: Iya, dahsyat sekali. Nah, cuma itu kan cuma soal angka ya.
1: Soal angka.
2: Statistik itu cuma soal angka. Pada akhirnya di lapangan nanti penentunya adalah siapa yang paling banyak mencetak gol di pertandingan. Nah, pertanyaannya kemudian siapa yang paling berpeluang mencetak gol kan,
1: nah,
2: ini. Karena dua-duanya ini kan punya pertahanan yang bagus, terutama Spanyol. Apakah Argentina bisa membongkar pertahanan Spanyol? Dan yang kedua, apakah Spanyol bisa mencetak gol ke gawang Argentina? Saya melihat salah satu ancaman terbesarnya kalau menurut saya hari ini, pertandingan itu bisa berjalan buntu ya. Karena dua-duanya sudah saling mengetahui taktiknya. Buntu, pertandingan dipaksa sampai ke waktu tambahan, dan akhirnya adu penalti, itu mental berbicara itu. Nah, Spanyol menurut saya, sayangnya ya, proses menuju ke final itu mereka tidak terlalu banyak kesulitan. Mereka hanya sekali aja. Sekali aja lawan Tanjung Verde di awal, udah itu mereka mulus. Nah, Argentina udah melewati banyak kesulitan lawan Mesir,
1: jadi Argentina sudah terbiasa dengan tekanan.
2: Lebih teruji
1: ya.
2: Dan lebih dari itu, tim yang menghadapi kesulitan itu butuh seorang pemimpin untuk memimpin timnya keluar dari kesulitan. Nah, Argentina
1: itu punya Messi. Ada di Messi.
2: Udah berkali-kali Argentina menghadapi kesulitan, dan Messi selalu menjadi orang yang bisa mengangkat tim dari kesulitan. Nah, itu kelebihannya Argentina. Kalau sampai Spanyol tidak bisa menang 2x4-5, bahayanya di situ. Argentina punya pemain yang bisa mengangkat tim dari kesulitan. Apalagi kalau sampai adu penalti, ini sangat rawan buat Spanyol. Jadi emang bagusnya sih Spanyol bisa menang 2x4-5. Kita bisa tidur lebih cepat juga kan?
0: Iya, lebih tidur. Enggak usah begadang sampai jam 5.
1: Kalau Bung Kris bilang enggak usah begadang sampai jam subuh gitu ya. Kalau di penalti kan lebih panjang. Nah, kita lihat juga bahwa memang Argentina ini jarang punya tim seperti Argentina di Piala Dunia ya. Mereka bisa kembali ke final lagi setelah 4 tahun sebelumnya. Di 4 tahun sekarang ini mereka kembali ke final, dan belum ada yang sanggup mengalahkan mereka sampai sekarang. Anda melihat ini, Bungkus, apakah pernah ada tim yang seperti Argentina ini sebelumnya?
2: Iya, jadi kalau yang
1: kalau di Euro setahu saya ada, tapi kalau di Piala Dunia,
2: kalau jarang. Yang back to back menjadi juara itu kan pernah ada Italia ya.
1: Italia
2: 34, 38, Brasil juga 58, 62 itu kan back to back ke final dan juara.
1: Oh, okay.
2: Jadi sekarang ini back to back ke final, kalau 3 kali back to back itu sebetulnya pernah ada Jerman ya. Jerman itu 82 kalah dari Itali, 86 Argentina ya. 90 akhirnya mereka juara. Jadi yang pernah 3 kali beruntun masuk final itu juga pernah ada Jerman. Nah, sebetulnya Prancis kemarin berpeluang menyamai Jerman. Okay. Karena mereka kan 2 kali beruntun, 2018, 2022, tapi ternyata 2026 mereka nggak sampai di final. Jadi kalau di Eropa tuh yang bisa back to back sampai 3 kali itu baru Jerman. Belum ada. Jerman tim saya yang udah tersingkir.
1: Oh, Jerman timnya bungkus, oke. Okay. Baik.
2: Nah, kalau
1: Spanyol, di sepak bola modern kan itu jarang terjadi.
2: Jarang sekali terjadi. Iya. Nah, yang juga menarik ini kan seperti yang saya bilang tadi, sekarang ini sepak bola modern itu tidak lagi bicara tentang statistik ya.
1: Betul.
2: Tapi bagaimana memanfaatkan kesalahan lawan gitu loh. Jadi bisa jadi tim yang memang grafiknya sedang bagus seperti Spanyol yang 2 tahun tidak terkalahkan, bisa jadi hari ini merasakan kekalahan pertama itu bisa jadi ya. Sama seperti Argentina yang sedang 13 kemenangan beruntun, bisa jadi hari ini terhenti rekornya. Jadi statistik dalam sepak bola modern itu hanya alat pendukung. Pada

0: Sebenarnya karena pertandingan sangat berimbang, siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan?
1: Siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan lawan? Oke, kita mungkin break sejenak ya untuk bagi-bagi hadiah lagi. Karena hadiah di hadiah door prize malam hari ini juga masih cukup banyak di meja. Dan ini juga masih ada jersey yang belum jersey Spanyol ini yang dihadiahkan oleh
2: istirahat nanti
1: pada saat istirahat. Dan saya persilahkan kepada kedua MC kita malam hari ini, Yuna dan Egi, di mana kita bagi-bagi hadiah kembali. Oke, ternyata ada penampilan ini ya, perform ya dari Hafiz. Siapa juara bintang radio RRI Luksemawe ya?
3: MC-nya kemana?
4: Dengan
5: Pak, izin ya, Bang.
1: Oke, silakan.
5: Oke, Bang, hidup aja musik dulu, Bang. Silakan.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Nah, artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya, ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Nah, dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau enggak ada ujian, enggak akan ada pahala. Silakan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak boleh dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya. Mendidik anak, itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa, itu gak ada kaitan dengan ibu. Gak ada kaitan dengan antum, ya kawan. Ini yang penting, apa proses yang kita jalani, itu poinnya. Ya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su shayba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Yang dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Taib. Ya, keadaannya terang. Maksudnya sudah berubah. Ini saya rambut sudah memutih, fisik sudah letih, tapi sampai saat ini orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain. Istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Istri divonis secara medis menopause dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya gak akan pernah punya keturunan, tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lain. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan, seorang Nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan ujian, tidak punya keturunan, sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis menopause, mandul. Tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama anda, kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran, di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 20 Juli 2026 pukul 6 pagi, inilah Info Pro 2. Organisasi Pelajar Dayah Modern 1447 Hijriah menggelar acara panggung gembira yang dikhususkan bagi para santriwati. Kegiatan internal ini berlangsung meriah di lingkungan dayah setempat pada Sabtu 18 Juli 2026 dengan disaksikan langsung oleh jajaran Dewan Ustazah. Panggung gembira ini diselenggarakan bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sebagai bagian dari tradisi penyambutan santriwati baru. Selain mempererat silaturahmi, acara ini dirancang untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus menjadi wadah penyaluran bakat, kreativitas, dan pembentukan rasa percaya diri. Berbagai pertunjukan seni sukses memeriahkan suasana, mulai dari operet, paduan suara, musikalisasi puisi, selawat, hingga tarian. Menariknya, panggung pertunjukan tersebut dibangun secara swadaya dengan menyusun meja-meja belajar, sebuah inisiatif yang mencerminkan tingginya tingkat kreativitas dan semangat gotong royong pengurus OPDM. Mengusung tema berkarya dengan ilmu, bersinar dengan akhlak, ajang seni ini merupakan bagian dari program pembinaan karakter daya. Tujuannya adalah untuk melatih kerjasama, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, dan melahirkan santriwati yang berakhlak mulia. Pembina OPDM bagian Ubudiyah dan Akhlak, Ustazah Muzayana, menaruh harapan besar pada kegiatan seni edukatif ini. Ia berharap program ini mampu menjadi agenda pembinaan berkelanjutan di lingkungan daya. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan penyampaian nasihat dari Dewan Ustazah. Seluruh santriwati diingatkan untuk terus memacu semangat dalam menuntut ilmu, meningkatkan kualitas ibadah, serta senantiasa menjadikan ilmu dan akhlak sebagai kompas utama dalam menjalani kehidupan. Berita selanjutnya, PT Medco E dan P Malaka bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Pemerintah Aceh, LSM, Selangor Aceh, dan masyarakat menanam 1.000 bibit mangrove di pesisir Desa Asonanggro, Kecamatan Meraksa, Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Sebanyak 300 peserta dari unsur pemerintah Aceh, BPMA, Medco E dan P, Civitas Akademika, relawan LSM, dan masyarakat setempat mengikuti kegiatan tersebut. Selain penanaman mangrove, peserta juga melakukan aksi bersih pantai dan edukasi pemilahan sampah. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, A. Murtala, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan pesisir yang memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat. Kepala BPMA Nasri Jalal menyampaikan pelestarian lingkungan merupakan bagian penting dari pengelolaan industri hulu migas yang berkelanjutan. Setiap langkah eksplorasi hingga produksi di operasi hulu migas Aceh dijalankan dengan prinsip clean and green operation, dengan pengelolaan lingkungan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan dalam operasional hulu migas. Info

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan semangat buat hari Seninnya teman Pro 2. Jam di studio ini udah menunjukin pukul 6.26 pagi ya. Gimana nih baterai semangatnya pagi ini? Udah terisi penuh dong pastinya. Buat yang mungkin masih merasa Monday blues alias agak berat ninggalin kasur, tenang aja ya, kamu gak sendirian kok. Tapi ingat, minggu yang hebat selalu dimulai dari langkah pertama di Senin pagi, benar. Biar perjalanan menuju kantor, sekolah, atau tempat aktivitas kamu makin terasa ringan dan gak membosankan, pasang terus frekuensi radio kamu di sini. Mumpung jalanan masih relatif lancar, nikmati dulu lagu-lagu penyemangat yang udah disiapin khusus buat kamu. Tetap semangat dan stay tune terus bareng Marley di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mamai, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2, asik ya? Energy boost dari City Girls dengan Dan Aster ya, lewat Good Love barusan. Rasanya makin semangat dan siap menaklukkan hari Senin dengan penuh rasa percaya diri. Tapi teman Pro 2, berbicara soal cinta, karena ekspektasi suka gak sejalan sama realita. Tapi tadi merasa udah dapet cinta yang sweet dan indah ya. Gak taunya baru sadar kalau kita cuma dijadikan tempat persinggahan sementara. Sakitnya gak seberapa sih, tapi malunya itu loh yang bikin pengen teriak sial gitu. Biar rasa dongkol kamu terwakilkan dan semangat Senin pagi tetap membara, ini dia lagu penumpas rasa kecewa dari Mahalini. Sial.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.